0: emang mie instan gak ada duanya, nikmat banget.
1: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin? Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar membanggakan nih dari daerah pesisir selatan, Pesel. Nah, yang bikin kita semua harus angkat jempol, teman Pro 2. Jadi Nagari Ampiang Para, Kecamatan Sutra baru aja mencatatkan sejarah dengan menerima pengakuan internasional dari UNESCO atas komitmen luar biasa mereka dalam membangun kesiapsiagaan tsunami. Wah, keren ya. Prestasi ini menjadikan Nagari Ampiang Para sebagai satu dari dua wilayah di Sumatera Barat bersanding dengan Tua Pejat Kepulauan Mentawai yang berhasil mendapatkan pengakuan bergengsi ini di tingkat nasional dari 7 desa terpilih lainnya. Luar biasa ya, teman-teman Prodo ya. Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Bapak Armen, mengungkapkan bahwa penghargaan ini bukan hasil kerja instan, melainkan buah manis dari pengembangan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami serta program Tsunami Ready Community. Perjalanan ini pun sebenarnya udah dimulai ya, teman-teman Prodo, sejak Agustus 2025 lalu saat mereka berhasil menyabet penghargaan tingkat nasional dari BMKG. Keberhasilan ini benar-benar menjadi bukti bahwa kolaborasi yang solid bisa membawa perubahan besar ya. Apalagi pengakuan ini secara resmi disampaikan dalam webinar peringatan 20 tahun tsunami Pangandaran pada 16 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2. Di balik kesuksesan ini ada dari peran dari kelompok siaga bencana atau KSB di Ampiang Para yang patut kita acungi jempol nih, teman Pro 2, karena udah berjuang keras selama bertahun-tahun membangun ketangguhan masyarakat. Mereka enggak cuma duduk diam nih, tapi aktif memberikan edukasi kebencanaan yang seru, melakukan simulasi evakuasi rutin sampai melakukan rehabilitasi kawasan pesisir yang dulunya gersang. Jadi KSB ini membuktikan nih, teman Pro 2, bahwa kesadaran bencana itu bisa ditanamkan lewat aksi nyata yang berdampak langsung ke lingkungan sekitar kita. Salah satu inovasi paling keren dari warga Ampiang Park adalah transformasi kawasan pantai menjadi pantai mereka ya, menjadi sabuk hijau yang memukau. Bayangin deh, selama 15 tahun terakhir masyarakat bahu-membahu menanam ribuan pohon bakau, pinus dan mahoni di sepanjang pesisir. Vegetasi ini bukan sekedar pemanis mata aja ya, teman Brodo, tapi berfungsi vital untuk memecah energi gelombang tsunami sebelum sampai ke pemukiman warga. Sekaligus bikin kualitas lingkungan jadi jauh lebih sehat dan asri. Yang bikin makin salut nih ya, kawasan yang sekarang jadi benteng alami ini juga disulap menjadi destinasi wisata yang sangat estetik. Ya, kalau kalian mau foto-foto, silakan banget teman Pro 2 datang aja sekarang di pesisir Ampiang Parak. Enggak cuma jadi tempat mitigasi aja ya, tapi juga berkembang pesat sebagai lokasi ekowisata dan konservasi penyu yang ramah lingkungan. Pemerintah Nagari pun sangat suportif nih dengan terus mengalokasikan dana setiap tahunnya demi mendukung operasional KSB, termasuk untuk perawatan rutin hutan mangrove yang menjadi kebanggaan warga. Bapak Armen sendiri berharap keberhasilan Ampiang Para ini bisa diinspirasi sekaligus contoh nyata bagi daerah pesisir lainnya ya dalam mengelola kawasan berbasis mitigasi bencana. Menurut beliau nih, teman Pro 2, semangat gotong royong dan kesiapsiagaan yang udah terbangun ini harus terus dijaga dan dikembangkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ini adalah contoh sempurna di mana keselamatan warga ya dan kelestarian alam bisa berjalan beriringan nih untuk menciptakan masa depan yang lebih aman. Dan sebagai penutup dari kabar bahagia ini, teman Pro 2, piagam penghargaan resmi dari UNESCO rencananya akan diserahkan langsung pada 30 September 2026 mendatang di Kota Pariaman. Yuk, kita jadikan capaian Ampiang Parang ini sebagai pelecut semangat buat daerah lainnya ya untuk lebih peduli terhadap mitigasi bencana. Ini penting banget, teman Brodo, apalagi daerah-daerah yang dekat dengan pantai nih, contohnya adalah Kota Padang nih ya. Sampai selamat untuk warga Ampiang Parang, kalian memang inspirasi sejati bagi anak muda dalam menjaga lingkungan dan keselamatan bersama. Keren.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Setidak jualan ini usahanya sututup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu

0: Jam.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, kekeringan yang melanda Kelurahan Karangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan atau Tangsel mulai meluas. Jumlah titik yang mengalami krisis air bersih bertambah dari 3 menjadi 4 lokasi, sehingga BPBD Kota Tangsel kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Para pendistribusian BPBD menyalurkan air bersih ke 4 titik di Kelurahan Karangan, yaitu RT 02, RW 01, RT 2, RW 02, RT 11, RW 04, dan RT 13, RW 05. Segas BPBD Kota Tangsel, Coki Haryanto mengatakan penambahan titik distribusi menunjukkan wilayah terdampak kekeringan semakin bertambah dibandingkan sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD mengirimkan sekitar 5.000 liter air bersih ke lokasi terdampak. Menurut Coki, penyaluran bantuan air bersih telah dilakukan secara rutin sejak 8 Juli 2026. BPBD terus memantau perkembangan di lapangan dan menambah distribusi apabila ditemukan wilayah baru yang mengalami kekeringan.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten. Lata adalah reaksi kaget berlebihan di luar sadar. Penderitanya sering menjerit, meniru gerakan atau ucapan, bahkan memukul tanpa sengaja. Kondisi ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ahli medis menyebutnya sebagai sindrom neuropsikiatri atau gangguan saraf dan jiwa. Reaksi latah terjadi otomatis dalam hitungan detik saat kaget. Latah bisa menular lewat kebiasaan dan lingkungan. Seseorang yang sering bergaul dengan orang latah bisa ikut tertular. Di dunia, latah sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Melayu, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Sering mengagetkan penderita latah bisa memicu stres, kelelahan mental, dan trauma.
3: Lagi santai di sore hari?

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Untuk hari penting hari ini, teman Produa, setiap tanggal 18 Juli kita ada namanya itu. Pernah gak sih sebelumnya kalian berhenti sejenak dari hiruk pikuk rutinitas cuma buat benar-benar mendengarkan apa yang terjadi di sekitar kita? Pernah gak, teman Produa? Mungkin pernah kali ya kalau kalian lagi bengong. Nah, pas banget teman Produa, karena hari 18 Juli itu adalah hari mendengarkan sedunia. Nah, asik banget nih buat orang radio, hari ini pas banget nih buat pendengar radio. Ini hari yang khusus banget teman Produa. Mungkin selama ini kita terlalu fokus ya sama playlist lagu di earphone atau bisingnya suara kendaraan, sampai lupa kalau kicauan burung, gemericik air, atau suara khas kota yang terus bergerak itu punya harmoni dan maknanya sendiri, ya enggak? Nah, tepat hari ini 18 Juli dunia merayakan namanya, bahasa kerennya World Listening Day atau hari mendengarkan sedunia, yang punya vibe super unik nih. Peringatan ini sebenarnya diadakan bukan tanpa alasan ya, melainkan untuk menghormati hari lahir Raymond Murray Schaeffer, seorang komponis hebat sekaligus pelopor gerakan ekologi akustik asal Kanada. Melalui World Listening Day ini, teman Produa, kita diajak untuk lebih mindful dan peka terhadap lingkungan sekitar kita lewat satu aktivitas yang kelihatan simple banget, yaitu mendengarkan. Nah, bayangin nih, dengan cuma membuka telinga lebih lebar, kita bisa merasakan koneksi yang lebih dalam dengan alam dan dunia di sekitar kita yang selama ini mungkin sering kita abaikan begitu aja ya. Jadi gak cuma sekedar ajakan buat menikmati suara alam nih teman Produa, kampanye ini juga punya pesan mendalam buat kita semua nih. Jadi World Listening Day hadir sebagai pengingat kalau polusi suara yang ada di sekitar kita itu sebenarnya nyata dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental manusia nih, jika dibiarkan terus menerus. Apa kalau bahas ininya budek, bisa bikin budek.

dan kalian pasti percaya kan teman Pradua, dunia yang makin bising dengan polusi suara dari mesin, konstruksi, atau klakson kendaraan memang sering bikin stres ya tanpa kita sadari. Jadi momen peringatan ini adalah waktu yang pas buat kita melakukan detox suara dan mulai menghargai keheningan atau suara-suara alam yang menenangkan pikiran nih ya. Jadi buat kalian anak muda yang mungkin lagi merasa burnout atau penat atau pusing dengan tekanan harian, tekanan hidup, cobalah meluangkan waktu sejenak hari ini untuk mendengarkan teman Pradua. Cari tempat yang tenang, tutup mata kalian, dan biarkan telinga kalian menangkap ritme kehidupan yang sesungguhnya di sekitar kalian ya. Ini bisa jadi terapi yang simple nih, tapi efektif banget buat kesehatan mental kamu teman Pradua. Yuk, kalau gitu jadikan World Listening Day sebagai titik awal kita untuk jadi pribadi yang lebih peduli pada lingkungan akustik ya. Dengan lebih peka mendengar, kita secara nggak langsung juga belajar untuk lebih menjaga lingkungan agar kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar jadi makin berkualitas ke depannya ya. Happy World Listening Day, yuk mulai mendengarkan teman berdua.

0: Anak-anak, hasil ulangan bulan ini akan ibu umumkan. Tapi ada satu anak yang nilainya memprihatinkan. Eka?
1: Iya, Bu.
0: Kamu ada masalah ya di rumah?
1: Enggak, Bu. Emangnya kenapa, Bu?
0: Ibu heran nilai ulangan kamu dan ujian selalu aja rendah. Dan banyak jawabannya kosong. Nanti kamu bisa tinggal kelas loh.
1: Iya, Bu. Maaf ya.
0: Memangnya kamu tidak ingin mewujudkan cita-cita kamu?
1: Aku tidak punya cita-cita yang tinggi, Bu. Nanti kalau sudah lulus sekolah, aku mau buka usaha aja biar langsung menghasilkan uang.
0: Jualan itu bagus, tapi kalau sekolah kamu berantakan dan nilainya selalu jelek terus, nanti usaha kamu bisa ditipu orang dan bangkrut. Pendidikan adalah hak setiap anak. Ayo semangat belajar dan jangan pernah berhenti mengejar cita-cita.
2: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
3: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain tadi, untuk hari ini, hari mendengarkan sedunia, teman Pro 2, ada lagi nih hari yang diperingati setiap tanggal 18 Juli nih, teman Pro 2. Ayo apa tebak? Yaitu ini yang buat berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga ya. Sama aja, yaitu Hari Keluarga Sempurna Internasional. Nah, baru dengar kan kamu? Nah, di tengah padatnya jadwal pekerjaan nih yang enggak ada habisnya nih teman Pro 2 dan derasnya arus teknologi yang bikin kita makin nempel sama gadget. Sering banget nih momen berharga bersama keluarga malah jadi terlupakan. Padahal ya teman Pro 2 ya, pulang ke rumah dan berbagi cerita dengan orang-orang terkasih itu adalah isi ulang, recharging, energi yang paling ampuh buat kita. Bener teman Pro 2. Nah, jadi melalui bahasa ininya Hari Keluarga Sempurna Internasional atau bahasa kerennya ini adalah Moment Perfect Family Day. Nah, sempurna gak tuh? Jadi Perfect Family Day ini kita diajak ya untuk kembali merenungkan dan menghargai arti kebersamaan yang sesungguhnya nih teman Pro 2. Kampanye internasional ini hadir bermenyadarkan kita bahwa keluarga itu bukan ajang pamer kesempurnaan atau tempat yang bebas masalah. Bukan, karena setiap keluarga pasti punya dinamikanya masing-masing nih teman Pro 2. Gonjang ganjingnya pasti ada, dan juga selagi hidup pasti akan dicoba gitu teman Pro 2. Tapi pesan penting dari Perfect Family Day ini adalah keluarga itu seharusnya jadi tempat paling nyaman untuk kita pulang, tempat saling mendukung di saat sulit, dan tempat untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi. Karena keluarga adalah ruang aman di mana kita bisa menjadi diri sendiri dan tumbuh bersama melewati lika-liku kehidupan yang penuh dengan tantangan. Jadi nggak perlu pusing teman berdua memikirkan definisi sempurna yang nggak realistis itu. Perfect di sini itu bukan berarti tanpa masalah ya teman berdua, tapi lebih tentang bagaimana kita tetap solid, saling menghargai satu sama lain dan menjaga kehangatan hubungan meskipun sedang dihadapkan pada berbagai perbedaan pendapat atau beban hidup sehari-hari. Gak apa-apa, itu hal yang biasa manusiawi teman produk. Banyak keluarga di luar sana nih yang memanfaatkan momen spesial ini untuk menciptakan quality time yang berkesan. Apalagi sekarang weekend ya, di hari Sabtu cuaca juga lagi adem-ademnya nih, ngumpul sama keluarga. Kalau aku kan sekarang kerja, tapi nanti habisnya aku ngumpul sama keluarga nih, aku langsung meluk sang kekasih. Kalau kalian meluk bapak ibu gitu, pokoknya ada yang memilih untuk makan malam mungkin nanti malam bersama dengan suasana yang hangat, sekedar berbincang santai dari hati ke hati di kafe, di taman, dimanapun itu ya, sampai berkomitmen buat digital detox alias menjauhkan gawai sejenak biar obrolan jadi lebih intens dan enggak terdistraksi. Itu tuh penting banget teman berdua. Jadi teman Pro 2, yuk kita sama-sama jadikan hari ini itu sebagai awal baru ya, untuk lebih sering meluangkan waktu untuk berkualitas bareng bareng keluarga di rumah ya. Entah cuma sekedar nonton film bareng, atau mungkin kalau misalkan lagi jauh ya udah video call bareng. Pokoknya komunikasi teman Pro 2, atau mungkin bantu orang tua di dapur, apapun itu, main sama adik kakak, main sama keponakan, pokoknya apapun itu dengan keluarga teman Pro 2, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, hal-hal sederhana itulah yang justru bikin ikatan keluarga itu jadi makin kuat dan berharga ya teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi dari aku ucapkan Happy Perfect Family Day buat kalian semua teman Pro 2.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM. Campuran etanol atau E10, menurutnya Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Pak Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol, karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100. Ia menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol. Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia berhasil mengembangkan BBM solar dengan bahan utama dari kelapa sawit atau B50. Peluncuran solar B50 di Karawang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Gali lagi.
3: Demi apa coba? Tiba-tiba bulu kuduk aku merinding.
2: Apaan sih? Gak jelas deh.
3: Hah? Apa ini pertanda kalau di sini ada penunggunya? Hah, mami, dede takut.
2: Eh, Marni, hantu, hunta, hinti, gak semua yang merinding itu ada hantu. Gini ya, dalam istilah medis, merinding disebut juga dengan pillow reaction, cutis anserina, atau horripilation. Berdasarkan penelitian, merinding menjadi salah satu gejala yang dialami pasien penderita tumor otak. Kaitannya biasanya dengan area lobus temporalis, kawasan korteks otak besar yang berfungsi memproses indera, bahasa, emosi, dan ingatan. Meskipun ada penelitian yang menyebutkan hubungan antara merinding dengan masalah medis seperti tumor otak, namun bukan berarti itu yang pasti terjadi. Lagi-lagi ya, merinding hanya merupakan refleks tubuh saat ada stimulus tertentu. Namun, hal ini tidak terlihat signifikan pada manusia karena jumlah bulu yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan binatang-binatang yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Dengan demikian, penyebab merinding bisa disimpulkan sebagai respon tubuh ketika otot yang terhubung dengan folikel rambut berkontraksi. Konsekuensinya, rambut yang terhubung akan menegang sehingga tampak seperti berdiri atau merinding.
3: Tuh,
2: kayaknya emang ada setan deh.
3: Lah, iya.
2: Mana? Ini depan aku.
4: Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Yes, yes, teman berdua, malam nanti ya, nanti besok pagi jam 4 pagi, teman berdua, pendukung Prancis dan pendukung Inggris, jangan berkecil hati, kalah dengan Spanyol dan kalah dengan Argentina, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk juara ketiga nih, memperebutkan juara ketiga. Prancis melawan Inggris besok pagi jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Masih seru banget. Jadi persiapkan diri kalian karena weekend ini bakal ada laga yang super panas nih di Miami Stadium. Jadi pertandingan perebutan juara ke Piala Dunia dua antara Prancis dan Inggris akan berlangsung dini hari. Kedua tim ini sama-sama sedang mengusung misi besar nih, teman berdua. Untuk menutup turnamen dengan catatan manis setelah sebelumnya harus menelan pil pahit karena gagal melaju ke partai final. Jadi butuh asupan yang manis-manis nih untuk kedua negara ini, teman berdua. Jangan bersedih, pokoknya fans Inggris dan Prancis, kalian pasti tahu dong kalau perjalanan kedua tim ini sampai di titik ini sangat luar biasa, harus diapresiasi ya. Prancis udah ngalahin siapa aja nih? Udah ngalahin bentar-bentar aku coba cek dulu, aku lupa-lupa nih. Nah, udah ngalahin Maroko gitu. Inggris udah ngalahin Norwegia. Sebelumnya di babak 16 besar udah ngalahin Paraguay. Terus Inggris udah ngalahin Meksiko. Jadi ini suatu kebanggaan ya, teman berdua, sampai akhirnya mereka kedua negara ini bersama-sama berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Jadi enggak usah berkecil hati. Prancis memang harus mengakui ya keunggulan Spanyol di semifinal kemarin 2-0. Sementara Inggris juga sempat memimpin, tapi harus pasrah karena kena comeback dari Argentina. Memang Argentina ini suka banget comeback ya, teman Rodo ya, di Piala Dunia kali ini ya. Lawan Mesir juga comeback, lawan Tanjung Verde juga comeback. Sementara korban selanjutnya adalah Inggris 1-2 ya. Jadi meski gagal ke final, laga perebutan juara ketiga ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk memberikan hadiah terbaik bagi para pendukungnya. Kalau kita intip dikit, teman berdua, intip dikit-dikit catatan sejarahnya dari mereka kedua negara ini. Prancis punya rekam jejak yang cukup bagus ya di perebutan juara ketiga ini, di mana mereka tuh berhasil menang pada edisi tahun 58 dan tahun 1986. Aku belum lahir, udah lama banget ya. Di sisi lain, Inggris punya tantangan tersendiri karena dalam dua kesempatan sebelumnya, edisi tahun 90 dan 2018, mereka selalu menahan kekalahan di laga ini. Jadi juara keempat nih, ya sayang banget ya. Tapi apakah kali ini The Three Lions, julukan Inggris, mampu mematahkan kutukan tersebut, atau justru kembali Prancis yang mendominasi untuk perebutan juara ketiga? Nah, dan pasti laga ini juga diprediksi bakal makin emosional karena ada aroma dendam nih dari kubu Inggris nih. Mereka masih ingat betul kekalahan 1-2 dari Prancis pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Wow, 4 tahun yang lalu ya di Qatar ya. Sehingga pertandingan kali ini bakal jadi ajang pembuktian nih buat Harry Kane dan kawan-kawan untuk membalas kekalahan tersebut. Pastinya atmosfer di Miami Stadium ini bakal terasa sangat intens sejak peluit pertama dibunyikan nih, teman berdua.

Bagi Prancis nih, pertandingan ini punya makna yang lebih dalam ya, karena menjadi laga terakhir di Didier Deschamps sebagai pelatih timnas, digantikan oleh siapa? Legenda lainnya, Zinedine Zidane ya. Jadi Kylian Mbappe dan kawan-kawan tentu akan berusaha sekuat tenaga nih melepas sang pelatih dengan senyuman ya, dan kemenangan manis nih di akhir masa tugasnya. Ini bakal jadi motivasi ekstra bagi para pemain Les Blues untuk tampil habis-habisan di lapangan besok pagi. Ya, kalau di sana malam. Pertandingan persaingan di lapangan juga bakal makin seru teman-teman berdua, karena perebutan gelar sepatu emas Piala Dunia masih berlangsung sengit nih. Mbappe yang udah mengantongi 8 gol akan bersaing ketat dengan Harry Kane yang telah mencetak 6 gol. Kedua striker house goal ini pastikan bakal berjuang keras nih untuk menambah pundi-pundi gol mereka di laga ini demi mengamankan status sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Gak apa-apa, walaupun gak juara negaranya, tapi salah satu pemainnya ada yang bisa nyetak gol, dapat sepatu emas, ya enggak? Sepatunya emas, nanti enggak bisa dipakai karena nanti buat dipajang. Mengenai kondisi skuad, Prancis harus berjuang tanpa William Saliba yang absen karena cedera punggung. Inggris juga dipastikan tidak diperkuat Jordan Henderson karena cedera tangan. Namun mereka mendapatkan kabar baik dengan kembalinya Jarrell Kwanzaa yang udah selesai menjalani masa suspensi. Dengan segala bumbu drama dan misi balas dendam tersebut, teman-teman berdua, pertandingan minggu nanti wajib banget kalian nonton sampai tuntas ya.

Victor Memperaduan, sekian dari program pada hari ini. Teman Perdua, aku juga akan pamit dari ruang dengar kamu. Kenapa? Karena nanti jam 9 kita akan langsung beralih ke Perdua RRI Jakarta untuk mengikuti Music Planner ya. Jadi untuk Music Planner edisi kali ini masih Sabtu pagi jam 9 sampai jam 10. Tapi nanti minggu depan efektif akan berganti ke sore hari ya teman Perdua ya, jam 16 sampai jam 17. Jadi ini adalah edisi terakhir dan kali ini guestarnya adalah seorang singer dan juara satu putri wisata tahun 2025, namanya adalah Ivana Berliana teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua Jakarta, wah maksud aku tetap di Perdua Padang karena nanti kita akan relay ke Jakarta ya. Sebelum kita pamit, aku puterin dulu nih lagu yang pas banget nih, judulnya adalah Saturday or Sunday, nah Sabtu atau Minggu, pilih mana teman Perdua.

Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara, Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol, buat kamu yang pengen nanya dan ikutan bisa langsung merapat di 0811 801 0542.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan, gak ada angin
0: sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: angin tuh.
1: Ada angin.
0: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya.
0: Wow.
1: Gitu, Putri Wisata, sorry.
0: Okay.
1: Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay. Tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan. Dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo. Selamat Ivana
2: pagi, kan?
0: Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
2: Jauh
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putra?

0: 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke. Okay. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya kan? Suara udah bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
0: hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget teman Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 tuh Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macam?
1: Yang menjadi influence, ya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya,
2: yes.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman berdua juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip, Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah, karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kan, kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya, aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang nggak cocok sama prinsipnya, ya nggak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya, ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya.
2: Iya.
0: Sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak banget.
1: Standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju, ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi, kayak gitu, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
1: Okay. Guna mental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu, Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, yeah, jadi switch beat apa segala macam.
1: Hooknya beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, yeah, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya,
1: yeah, kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Yeah. Gitu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya, yeah, gitu.
0: Tapi ini lagunya, genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811-800-105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya, Mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah kalau kita denger.
0: Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak, iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya. Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada

0: title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
1: Bener
0: bagaimana
1: sih
0: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
1: Bener,
0: gimana
1: bener,
0: caranya aku bisa mempromosikan
2: mandiri,
0: lagu
2: mandiri.
1: Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
0: Bener.
1: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
0: Iya bener sekali.
1: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
0: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta lagi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
1: Wow.
0: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga. Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
1: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
0: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
1: Padang ya.
0: Iya, Sumatera Barat.
1: Ih seru banget. Jadi pengen dia sih, jadi pengen ya.
2: Pada dan ke bisa Padang, terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
1: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
0: Di posisi apa? Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu. Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
1: Amin.
0: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin.
1: Seru banget ya hari
2: seru,
1: ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota. Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
0: Benar.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi, featuring
2: atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Interesting. Oke, deh, Top Pro 2. Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Mom Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro 2, pastinya masih di Slotum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip ya, berarti ya.
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin.
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Nah, itu dia di sosmednya harus konsisten, karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverinya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya.
1: Share base. Itu yang dipentingan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro 2 yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner
0: deh tuh ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki, Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas hari ini. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kepindahan ini akan memulai babak baru bagi bintang Mesir setelah hampir 1 dekade di Liverpool. Ia mencatatkan 442 penampilan, 257 gol, dan memenangkan 8 trofi bersama The Reds. Salah tidak dalam performa terbaiknya di bawah asuhan Arne Slot pada 2025-2026. Namun dia masih mencatatkan 12 gol dan 10 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. FIFA akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada Senin 20 Juli. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang, 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Hingga kini FIFA belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional Perpusnat berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang terhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas. Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz mengatakan penurunan anggaran membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan optimal tahun ini. Kondisi tersebut mempengaruhi upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia. Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas menyalurkan bantuan sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi layanan masyarakat di berbagai daerah. Bantuan tersebut menyasar desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan hingga puskesmas sebagai pusat layanan publik.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM hari ini bareng teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 10 siang hari ini balik lagi di Pro 2 Hitlist. Kamu masih bisa request lagu sama kita di siang hari ini, berarti jam 12 ya teman Pro 2. Ke 0751274842 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-66-55-908. Jadi akhir pekan ini kayaknya seru deh kalau kamu request lagu gitu ya teman Pro 2. Lagu yang vibesnya tuh akhir pekan gitu lah, kayak kegiatannya lebih banyak di alam gitu ya teman berdua. Misalnya lagu tentang langit. Nah, kita punya lagu dari Anggi Marito nih dengan judulnya Langitku Sendiri.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan kita lanjut yuk, puterin lagu-lagu yang udah di request nih siang hari ini, teman Pro 2. Dari siapa aja sih? Kita lihat dulu yuk. Dari WhatsApp ya, ada yang mau diputerin lagu dari... The Rain dengan Sendiri Tak Sendirian, teman Bro 2. Terus ada Dedap dengan Tak Biasa. Terus ada lagu ketiga dengan judulnya Cerita Kita dari Ecoutes. Teman Bro 2, sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Lanjut lagi teman bro dua, kita putarin lagi nih lagu-lagu requestan dari kamu ya. Ada Naur Ayu dengan Lampu Jalan. Kayaknya jadi lagu yang seru juga kalau didengerin hari Sabtu gini teman bro dua. Ada Padi Reborn dengan Ego. Terus ada lagu dari JKT48 dengan Ada Aku. Tenang teman bro dua, kita juga masih ada sampai nanti jam 12. Jadi masih sama kita di Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu atau Pro 2. Masih di Produ Hitlist yang hari ini. Dan kalau dari WhatsApp nih teman Pro 2, ada beberapa yang mau diputarin lagunya Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Udah kita masukin ke playlist, nanti kita putarin abis ini ya. Dan sekarang waktunya kita angkat dulu yang udah gabung di telepon. Halo Pro 2 FM, RRI Padang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Gimana?
1: Hapus aja aku bilang selamat malam, tapi untung lidah aku arah ke selamat siang.
0: Oh, hampir kelupaan. Ini dengan siapa?
1: Biasa dengan Fitro lagi.
0: Oh, Fitro. Fitro di mana nih, Fitro?
1: Kaki Bang. Oh, aku JKK Fakie ya?
0: Iya, benar.
1: Oh, lagu terbarunya ya, Bang ya?
0: Apa? Kayaknya iya, lumayan baru sih lagunya.
1: Iya, iya. Kayaknya aku lihat di story-nya TikTok-nya kemarin nih, kemarin, ya kak lagi dia, aku lihat story-nya, ini kok lagunya lain, oh upahnya ini lagunya, apa lagunya Bang?
0: Ada Aku judulnya.
1: Oh iya iya, oke ya Bang, aku kalau begitu lagu aku, Terus Saja Bang Hijau.
0: Apa judul lagunya?
1: Tulus.
0: Tulus Teh Hijau?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putarin ya.
1: Iya. Oke,
0: siap kalau gitu.
1: Bang Gusti. Tadi pagi Bang Obi ya?
0: Iya benar.
1: Oh, berarti nanti sampai sore baru Abang ya?
0: Enggak, saya sampai siang aja nih nanti Fitro.
1: Sudah Abang siapa? Siapa ya?
0: Nanti ditungguin aja ya.
1: Iya. Oh ya, saya mau ke Bang Gusti ya. Di pos aku ada Rani ya.
0: Iya, nggak tahu.
1: Ya, jatuh. Ada apa juga untuk Maring, Wafa, Aini, Rana, Gatu Uwa. Pokoknya teman-temannya Maring sama teman-teman UKKPK, UMP.
0: Okay.
1: Ya, semuanya aja Bang ya.
0: Okay, thank you Fitro.
1: Terima kasih banyak Bang Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu ketiga nih teman-teman berdua, kita punya Anggi Carvalho dengan judulnya Remuk. Waduh, remuk apa sih hari Sabtu gini? Kita dengerin bareng-bareng aja yuk.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Kejuaraan Nasional Mountain Bike 2026 diikuti 180 atlet dari 16 provinsi. Turnamen ini menjadi ajang penjaringan talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita masih punya lagu nih yang akan kita puterin buat kamu dengan judulnya Remuk. Apa udah kita puterin ya tadi ya? Kayaknya udah deh. Kita next ke lagu berikutnya, teman Prodo 2. Ternyata lagu yang Remuk udah kita puterin tadi ya. Terus lagu berikutnya nih, lagu dari Jazz dengan judulnya Teman Bahagia. Dari tahun berapa sih ini teman Pro 2? Buat kamu yang tahu, kasih tahu kita dong di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Ada Teman Bahagia dari Jazz teman Pro 2 yang udah dirilis pada tahun 2018. Lama juga ya. Kemudian teman Pro 2, lagu berikutnya. Ada lagu dari tahun 2026. Itu lagu dari Lomba Sihir dengan judulnya Di Seberang. Nah, ini lagu baru banget bulan Juli ini, nomor 2. Dan jadi lagu penutup kita di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin nomor 2. Dan ketemu lagi di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Eh, bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Pantes, gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih dalam rangka road to final FIFA World Cup 2026. Nah, itu dia Piala Dunia 2026 deh, teman Prodo 2. Dan kali ini, tadi udah ada suara-suara misterius gitu yang hadir. Mana nih?
1: Mana? Kedengaran kan ya? Selamat siang semuanya, teman berdua. Yeah. Balik lagi dengan aku yang tadi udah nemenin kamu di pagi hari, sekarang lanjut lagi dengan Bang Guspri. Kita ngebahas apa nih, Bang Guspri? Ini kayaknya edisi terakhir ya?
0: Apa?
1: Hari ini edisi terakhir obrolan humor tematik kita ya.
0: Iya bener.
1: Episode ketiga, karena besok final. Enggak, besok perebutan juara tiga dulu, Bang Guspri.
0: Iya.
1: Sedih ya, Inggris kalah.
0: Enggak sih, kemarin udah kayak akan tahu juga lawan Argentina pasti akan berat sih, tapi kayak prediksinya masih menang sih kemarin Inggris, tapi ternyata enggak bisa juga.
1: Oh iya, sedih enggak? Tapi kenapa ya rata-rata fans MU itu pada dukung England?
0: Ya gimana?
1: Karena MU di Inggris ya.
0: Iya.
1: Tapi lucu. Nah, ini enggak, lucu nih.
0: Biar ada yang baru aja. Soalnya 2022 kan
1: ya, 4 tahun lalu ya Argentina juara gitu.
0: Argentina udah final juga, dan kemungkinan kalau masuk final ada kemungkinan buat juara lagi gitu kan. Oh, pengennya ada juara baru ya. Lah gitu.
1: Iya,
0: jangan
1: iya,
0: yang
1: iya.
0: Lama-lama lagi lah gitu. Dan kemarin Prancis lawan apa sih?
1: Lawan ini Spanyol yang final.
0: Nah, emang iya?
1: Iya, semifinal. Iya,
0: Prancis lawan Spanyol ya?
1: Lawan Spanyol, Argentina lawan Inggris.
0: Oh iya benar. Harapannya bukan harapan sih, tapi prediksinya kemarin itu kayak ngelihat Prancis itu emang sejago itu kan lawan
1: ya, betul.
0: Spanyol. Nah, prediksinya Prancis nih bakal ke juara
1: final ya.
0: Ke final gitu.
1: Prancis lawan Inggris gitu ya.
0: Bener, biar enggak Argentina gitu. Kalau Prancis kan belum juara 2022. Jadi
1: betul.
0: Ya, kalaupun masuk final enggak apa-apalah karena belum juara 2022 gitu kan.
1: Terakhir juara tahun berapa tuh? 98 ya. Prancis.
0: Iya, udah lama juga.
1: Inggris lebih lama lagi, tahun 66. Prediksi kita Inggris Prancis bakal ke final, ternyata malah Inggris Prancis memperebutkan posisi ketiga.
0: Iya, benar.
1: Lucu. Ini dan, lucu teman produk.
0: Iya. Setelah menang apa? Setelah menang lawan
1: lawan Meksiko.
0: Prancis bukan.
1: Oh ya.
0: Abis Prancis sama Spanyol. Ternyata Spanyol bisa menang. Nah, dari situ gue udah kayak, oh Spanyol deh gitu.
1: Spanyol ya sama.
0: Ternyata,
1: karena
0: emang sejago itu ternyata.
1: Betul, Spanyol ya. Gak ada ngira ya, ternyata Prancis yang notabene-nya ibaratnya kayak Real Madrid ya. Dari belakang sampai penyerang tuh pemain bintang semua ya.
0: Bener.
1: Ternyata kalah sama Spanyol penuh dengan taktik katanya.
0: Iya.
1: Luar
0: walaupun
1: biasa.
0: Gak bintang-bintang, kayak inilah. Barcelona lah gitu Spanyol.
1: Iya gak sih? Kan emang Barcelona dari Spanyol. Tapi emang bener kok, faktanya emang beberapa banyak timnas Spanyol dipenuhi timnas dari Barcelona. Akademinya juga.
0: Bener.
1: Real Madrid gak ada.
0: Gak ada. Oh ada deh.
1: Siapa tuh?
0: Kemarin kan abis beli siapa tuh yang ini, Cucurella.
1: Oh iya, tapi kan belum.
0: Udah.
1: Masih milik Chelsea.
0: Udah, cek deh.
1: Iya, emang
0: udah
1: kata Fabrizio. Ya kata Fabrizio ya emang udah keren. Cuman kan aslinya kan dari Chelsea, jadi belum anggap.
0: Iya, yeah. Itu tuh kayak banyak yang bilang, nih biar ada pemain Madrid
1: dimasukin ya
0: di
1: ke dalam
0: negara Spanyol. Cucurella sengaja dibeli biar ada tetap ada pemain Madrid katanya gitu.
1: Langsung diklaim ya.
0: Langsung diklaim.
1: Tapi emang lucu juga ya Inggris ini ya, slogan It's Coming Home ini benar-benar lucu sebenarnya.
0: Bener.
1: Karena kan maksudnya It's Coming Home berarti dia balik lagi ke negaranya nggak juara.
0: Karena tradisi sepak bola katanya asalnya dari sana gitu ya.
1: Begitu. Bukan soccer football. Ya, tapi football.
0: Football coming home. Tahun 1966 terakhir ya.
1: Iya.
0: Itu yang kejadian ini ya, tangan Tuhan Maradona ya.
1: Bukan, tangan Tuhan Maradona 82 apa?
0: Oh bukan 66 ya?
1: Nah bukan. 66 itu ya Inggris. Bobby Moore ya, siapa sih pemain? Aku belum lahir.
0: Di Stefano.
1: Bukan. Siapa Di Stefano?
0: Ini yang peraih Super Ballon d'Or, tau gak?
1: Siapa tuh?
0: Di Stefano, pemain Real Madrid.
1: Ya. Yang dulu banget itu tahun berapa? Yeah. Tahun...
0: Nah, Ballon d'Or, Super Ballon d'Or katanya berpeluang ini diberikan kepada Messi.
1: Kalau Argentina juara?
0: Kayaknya.
1: Tapi, Spanyol dong.
0: Spanyol.
1: Spanyol aja.
0: Berhubung. Iya, ya. Gue juga kayaknya dari sebelum Inggris lawan Argentina kemarin itu ada teman yang bilang juga karena Argentina menang terus, terus kayak Portugal udah gugur di sebelumnya gitu kan. Jadi fans Inggris deh nih biar Argentina gak lolos katanya gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya, bocengnya kayak gitu ya.
0: Enggak deh, gue udah mutusin kayaknya Spanyol gitu. Karena Spanyol, karena secara apa sih kemarin?
1: Iya, dia menang lawan Portugal.
0: Portugal, nah dari situ tuh estafetnya lanjut tuh. Betul. Oh yang berhasil ngalahin Portugal, Spanyol. Oh yaudah deh, kayaknya dilanjutin sama Spanyol nih gitu. Nah kemarin kan ketemu Prancis tuh, harapannya Prancis menang sih. Tapi ternyata bisa... kalah ya. Bisa kalah juga Prancis. Oh yaudah deh, Spanyol
1: aja lagi gitu
0: ya, membawa asa Portugal, perwakilan Spanyol lah gitu,
1: asa setiap karena membawa asa ya. Tapi emang Argentina ini memang lucu juga ya, dia selalu comeback, lawan Mesir comeback, lawan Tanjung Verde comeback, sekarang lawan Inggris juga comeback. Jadi kalah dulu bener. Jadi kayak dibikin fans itu dibikin gregetan ya. Kegolan dulu gitu,
0: deg-degan
1: tapi ujungnya
0: dulu
1: menang.
0: Iya
1: padahal kita ngarepin penalti kan, tapi ternyata nggak nyampe penalti sih. Karena kalau udah penalti jawabannya 50-50, nanti jatuh kayak Belanda sama Jerman, kalah.
0: Iya,
1: di penalti.
0: Belanda kalah.
1: Jerman juga kalah di penalti.
0: Oh iya benar. Oh iya.
1: Karena kalau udah penalti itu ya udah nggak bisa apa, kemungkinan buat menang itu ya 50-50.
0: Udah di luar prediksi lah itu ya, keberuntungan aja mah itu kalau kalah di penalti. Ya mau gimana, udah nasibnya.
1: Messi kali. Usianya udah 39 tahun guys. Nah nanti lucunya ini nanti nih, ini lucu sih.
0: Betul lucu tuh.
1: Tahu kan video foto yang lagi viral dia mandiin anak bayi?
0: Oh tahu.
1: Tahu kan?
0: Oh,
1: yang anak bayi itu yang dimandiin adalah Lamine Yamal kan. Dulu sebenarnya program dari UNICEF.
0: Iya.
1: UNICEF, jadi UNICEF kan tentang UNICEF itu apa sih, anak-anak ya?
0: UNESCO.
1: UNESCO apa UNICEF ya?
0: UNICEF kayaknya.
1: Lo Union Barcelona dulu sponsor. Sebenarnya program dari mereka kan,
0: yeah.
1: Program anak lah gitu-gitu kan.
0: PBB lah,
1: PBB lah. Anak kecil kan, anak kecil random lah. Enggak tahu anak kecil mana terakhir. Lagi dimandiin sama Messi kan. Ternyata yang dimandiin itu adalah yang nanti bakal ketemu final nih.
0: Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal. Nah, dan yang lucunya juga nama Lamine itu kalau di garis lurus itu sebenarnya dari Lionel Messi kan, nama asli Lionel Messi kan Lionel Andreas Messi.
0: Terus?
1: Jadi L-nya Lionel,
0: yeah.
1: Andreas, la M-nya Messi, terus yang
0: in-nya
1: Li L-I, nah, terus Andreas Andreas A-N.
0: Emang gitu?
1: E-nya M-E Messi. Jadi gitu, Lamin itu dari nama Messi.
0: Kalau gak salah ada artinya deh, Lamin itu apa, Yamal itu apa, bukan dari Lionel Messi.
1: Lagi. Enggak, kalau tahu itu mungkin dari orang aja kali ya.
0: Cocokologi kali ya. Tapi emang kayak,
1: tapi
0: apa ya, banyak kebetulannya
1: iya,
0: gitu.
1: Coba bayangin, apa namanya, Gus Pri ingin anak kecil nih, mandiin anak Gus Pri. Terus ternyata beberapa tahun kemudian di final lawan lulusnya bocah yang kita mandiin.
0: Iya bisa, lucu lah, juga sih.
1: Iya, lu kan yang waktu itu duduk mandiin. Udah gede aja lu.
0: Iya, waktu itu
1: gak ada yang tahu ya, kalau ini orang jadi sepak bola.
0: 19 tahun yang lalu ya.
1: Iya.
0: Dan Lamine Yamal banyak lah cocokologinya, pakai nomor 19 lah, iya. Dan waktu itu Messi pas mandi anak kecil itu katanya juga pakai nomor 19.
1: Iya, nomor Messi dulu ya,
0: nomor Messi dulu.
1: Ya. Yeah, karena dulu 10-nya milik siapa? Milik Samuel Eto'o, oh, apa Ibrahimovic itu dulu? Apa Ronaldinho?
0: Bukan.
1: Apa Deco?
0: Milik ini.
1: Masih mau ngelucu. Kita lagi obrolan ini, humor.
0: Milik siapa ya, lucu ya? Demam.
1: Aduh, bisa aja Bang Gus Pri.
0: Nanti mainnya tanggal ini, tanggal 19. Nah,
1: besok.
0: Tanggal 19.
1: Oh iya, finalnya tanggal 19. Iya, 19 waktu Amerika, malam hari.
0: Benar.
1: Kalau nah, kita kan tanggal 20.
0: Angka 19 lagi tuh, banyak angka 19.
1: Banyak cocologi ya. Oke.
0: Atau ini nanti.
1: Berarti bisa jadi kemenangan milik Spanyol dong.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau dilihat dari cocologi kan, 19 kan nomornya Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Soalnya di apa, di game FIFA apa?
1: Oh iya,
0: EA gitu.
1: Game FIFA ya.
0: EA kayaknya ya.
1: Selalu benar dari
0: 4 tahun ya?
1: Dari tahun ya, 4 edisi.
0: 4 edisi berturut-turut ya.
1: Selalu benar.
0: Kali ini diprediksi Spanyol yang juara dan ternyata emang masuk final ya.
1: Betul.
0: Nah, kita tunggu nih nanti prediksi.
1: Kita enggak nyangka loh, bener. Kita gue dari awal Prancis sebenarnya.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Ternyata jago ya.
1: Ternyata jago di semifinal. Rodri loh.
0: Iya.
1: Rodri sama siapa sih yang pemain PSG gitu? Ruiz. Fabian Ruiz ya.
0: Oh iya.
1: Tengahnya mantep.
0: Kubarsi.
1: Itu backnya.
0: Oh, Pak Kubarsi itu back.
1: Kubarsi back, Laporte back. Unai Simon kiper.
0: Unai Simon.
1: Namanya yeah, Unai Simon.
0: Anaknya Unai Emery bukan?
1: Bukan. Enggak lah, jauh. Messi usia udah 39 tahun. Yeah. Ada yang lucu banget nih katanya gini tuh, apa kayak di sepatunya Messi itu ada GPS katanya. Kenapa?
0: Biar enggak nyasar.
1: Jadi kayak ada GPS update versi terbaru. Jadi walaupun umurnya Messi 39 tahun, katanya umpannya itu masih akurat. Masih bisa melewati
0: back lawan. GPS akurat.
1: Lucu banget emang netizen ya.
0: Iya sih.
1: Masa iya kita main bola ada GPS. Kalau kayak gitu mah Andesco jago ya. Kan ada GPS di sepatunya.
0: Pakai Google Maps ya. Gimana dong.
1: Terus ada lagi yang lucu-lucu nih. Gini, Spanyol tampil rapi banget katanya. Kalau operan mereka dijadikan grup WhatsApp, isinya pasti cuma centang dua biru, nggak pernah salah kirim.
0: Emang gitu?
1: Nggak tahu nih nanti.
0: Kenapa jadi ke chat WhatsApp gak sih? Tahu.
1: Centang biru katanya nggak pernah salah kirim.
0: Oh, jadi tepat sasaran. Gitu ya.
1: Tapi emang bener sih, pas tampil rapi banget waktu lawan Prancis. Nonton
0: terorganisir.
1: Nonton pasti nonton highlight ya.
0: Apa? Iya. Nonton highlight waktu itu.
1: Nonton langsung dong.
0: Nanti deh final nonton lah.
1: Iya. Ini perlu dikasih tahu gak sih ke teman Pro 2 semua?
0: Boleh.
1: Kita bakal ada live final di Auditorium RRI
0: Batang. Live Nobar dan Debar.
1: Betul. Dan dimulainya itu dari jam berapa Bang Guspri? Dari jam 9 malam. Udah bisa.
0: Ada rangkaian acaranya lah ya. Betul. Jadi mau ikut rame-rame mah dari jam 9 malam juga udah bisa sih sebenarnya.
1: Nanti kalau ya terus jalan tuh jam 9, 10, 11. Nanti kita nyanyi bareng juga ya. Nanti ada games juga.
0: Benar.
1: Denger-denger ada mau bagi hadiah juga.
0: Nah, nanti tunggu informasi kan? Berikutnya.
1: Pokoknya datang aja dulu gitu ya.
0: Juga
1: kita juga ngundang ini yang jual jersey. Tapi belum ada informasi.
0: Ya.
1: Kita belum bisa memastikan berarti ya.
0: Masih nunggu nih.
1: Masih
0: berarti
1: nunggu
0: ya.
1: Masih nunggu nih. Iya. Tapi kalau memang ada ya lumayan kan beli-beli belum
0: sempat
1: beli di, baju kan langsung aja beli gitu.
0: Ada jual jersey
1: tentunya Argentina. Spanyol Argentina ya, nggak mungkin jersey Inggris ya, Perancis ya.
0: Jersey
1: MU apa lagi?
0: Jersey Itali.
1: Itali. Lucu banget.
0: Tapi kangen juga sih ngeliat Itali, mudah-mudahan tahun 2030 ya.
1: Nanti Itali, Indonesia lah ya.
0: Bisa lah.
1: Satu grup nggak apa-apa lah.
0: Satu grup nggak apa-apa. Iya sih.
1: Itali, Indonesia. Tapi 2030 kemana? Kalau nggak salah ini ya jadi tuan rumah itu.
0: Portugal,
1: Spanyol, dan Maroko.
0: Kenapa
1: Portugal, Spanyol, Maroko?
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau berdasarkan geografis tuh tiga negara tuh berdekatan.
0: Oh, dekat ya?
1: Dekat-dekat. Jadi tetanggaan gitu. Jadi kayak sama kayak Meksiko, Amerika, Kanada kan berdekatan tuh. Portugal, bener. Spanyol sama Maroko tuh berdekatan. Jadi karena udah konsep tiga tuan rumah itu baru tahun ini, jadi kemungkinan untuk 4 tahun lagi nggak ada masalah untuk konsep tiga negara kan berdekatan.
0: Oh gitu. Biasanya dua negara ya yang ada ya.
1: Korea, Jepang. Terus udah. Setelah itu kan sendiri-sendiri, Afrika Selatan sendiri, Rusia ya? Sendiri. Tapi emang paling bagus emang kita harus temenan sama negara lain sih.
0: Oh, nanti kolaborasi gitu kolaborasi. Ya.
1: Kayaknya Indonesia emang cocoknya sama Singapura, sama Malaysia, Indonesia. Bisa gak ya jadi tuan rumah tiga negara Asia Tenggara? 2000 berapa tuh?
0: Kayaknya bisa bagus. Aja sih sebenarnya.
1: Kayaknya bagus nanti deh 2045 deh.
0: 2045, iya.
1: Sesuai dengan ini, negara apa 2045 apa? Indonesia Mas.
0: Iya.
1: Indonesia Mas 2045, Indonesia tuan rumah.
0: Sendiri tapi?
1: Enggak, bertiga aja. Ajak aja Malaysia sama Singapura.
0: Oh, Malaysia sama Singapura.
1: Tapi kalau sendiri sebenarnya enggak masalah ya. Fasilitas lapangan kan kita juga ada standar FIFA kan, walaupun sementara yang standar FIFA di Indonesia tuh baru beberapa provinsi sih, Jakarta, Palembang,
0: sama Gor Agus Salim satu ya.
1: Agus ya benar lagi di ini ya, lagi di renovasi ya.
0: Emang itu mau standar FIFA ya?
1: Harus dong. Biaya renovasi lumayan mahal, tahu berapa miliar?
0: Oh iya.
1: Duit semua itu.
0: Duit semua ya iyalah.
1: Bang Guspri lagi nyari apa?
0: Apa? Lagi nyari apa? Nyari prediksi nih sebenarnya nanti prediksi. Yang mau juara siapa sih? Nah kalau dari Bang Robi prediksinya nanti siapa nih? Spanyol ya?
1: Spanyol.
0: Tapi kalau fair-fairan nggak mendukung salah satu, netral aja nih ngelihat dari segi kekuatannya, kira-kira kekuatan mana tuh?
1: Kalau dulu-dulu banget awal-awal ya Prancis. Cuman kalau karena
0: nggak yang udah final, Argentina apa Spanyol nih?
1: Jujur tetap Spanyol. Enggak, bukannya maksudnya enggak suka Argentina, enggak. Soalnya dari babak penyisihan, dari pertandingan perempat final, semifinal, Spanyol itu lebih konsisten.
0: Spanyol ya?
1: Kalau
0: belum pernah kalah ya?
1: Enggak, belum pernah kalah.
0: Ya, seri ya, ada. Kalau udah kalah mah segugur lah ya.
1: Waktu kan waktu bawa klasemen kan ada ini.
0: Pada babak grup ya?
1: Babak grup seri sekali. Lawan Tanjung Verde yang kipernya jago banget.
0: Oh, iya benar.
1: Sisanya tuh menang dan enggak pernah sampai penalti sih.
0: Iya.
1: Lebih stabil lah dibanding Argentina yang comeback ya, kalah di awal. Mungkin dia belum panas kali ya.
0: Iya, nah ini seru nih nanti menunggu apakah Spanyol selalu ngegolin duluan gitu ya?
1: Iya.
0: Ngegolin duluan terus menang dan enggak di comeback
1: gitu. Enggak pernah kok kalah kegolan pertama pernah. Walau Portugal kalau enggak salah.
0: Comeback dong berarti itu.
1: Iya, sekali aja.
0: Ya.
1: Sisanya ngegolin terus.
0: Walau Portugal comeback ya. Tadi gak pernah katanya. Yaudah kita lihat nanti siapa.
1: Emang yang... Guspri sama Bang Guspri?
0: Ya, Spanyol.
1: Oh, tetap Spanyol ya.
0: Tapi ngelihat Argentina mah ya waspada juga sih. Banyak yang bisa ngasih kejutan tuh. Julian Alvarez, terus kayak Lautaro sama siapa tuh? Enzo Fernandez. Mungkin ada juga sih, gak menutup kemungkinan Argentina juga ngasih perlawanan. Tapi harapannya mah biar Spanyol deh yang menang gitu.
1: Dan juga banyak pemain Argentina itu dari Liga Spanyol. Dan paling banyak itu dari Atletico Madrid.
0: Iya.
1: Ada 9 orang. 5 orang di Argentina, 4 orang di Spanyol.
0: Oh gitu?
1: Pemain di Atletico Madrid, keren ya. Satu keren. Grup bisa menyumbang banyak orang.
0: Iya benar. MU juga nyumbang pemain-pemainnya.
1: Siapa tuh yang ke final?
0: Lisandro Martinez. Sadar.
1: Yang habis berantem habis ini ya, habis dorong Bellingham ya.
0: Iya. Kemarin Bellingham ini berantem sama Messi.
1: Iya.
0: Debat-debat gitu kan. Oke, kata bisa lihat enggak?
1: Iya.
0: Oke, gue liatin katanya. Ini cara main yang benar ya, habis itu comeback.
1: Aduh, terus yang lucu lagi nih tentang VAR.
0: Apa?
1: Ya enggak, VAR itu tuh kayak apa ya? Kayak ibarat mantan yang selalu bilang coba kita cek lagi gitu, mau balikan. Ngerti enggak?
0: Oh, dicek lagi.
1: Cek lagi.
0: Siapa tahu ada kesempatan. Betul, gitu ya.
1: Nah, VAR tuh kadang-kadang emang kita belum bisa berpuas diri kalau udah nyetak gol.
0: Iya
1: kan?
0: Iya
1: gol nih, udah menang, terus tambah itu dicek VAR.
0: Iya. Cek VAR-nya setiap, dari jauh banget lagi gitu ya. Ada setiap, tuh negara kayak gitu tuh.
1: Iya. Sebut aja apa?
0: Argentina ya.
1: Iya, Mesir ya.
0: Iya lagi diceknya sampai jauh-jauh banget gitu.
1: Jauh banget kayak ya. Setiap ada nyetak gol kita enggak bisa tenang karena harus dicek VAR dulu.
0: Iya, ada enggak nih kesalahannya di mana gitu ya.
1: Offset kah? Pelanggaran kah? Apapun itu, dorong bener. Atau gitu, pasti selalu dicek. Jadi ibarat mantan mau balik lagi, coba cek lagi.
0: Iya, ibarat mantan lagi dia tuh.
1: Lucu.
0: Nanti kita lihat apakah Argentina back to back.
1: Masih ada waktu nih, mungkin Inggris Prancis besok siapa? Juara tiga.
0: Iya benar. Kayaknya ini sih, Prancis sih.
1: Oke, gue Inggris.
0: Kalau dari statistik ya, ngeliatnya kayaknya Prancis lebih dalam sih.
1: Kenapa Inggris? Kasian.
0: Iya.
1: Kasian kalau
0: sebenarnya juara 3, juara 4 mah ya udahlah ya gitu.
1: Tapi lumayan loh buat peringkat FIFA.
0: Peringkat FIFA lumayan.
1: Tapi faktanya 4 negara ini peringkat 1, 2, 3, 4 loh.
0: Iya. Yeah.
1: Peringkat satunya itu Prancis, peringkat 2 Argen, 3 Spanyol, 4 Inggris.
0: Iya benar. Dan
1: jadi kemenangan negara siapapun itu memperoleh piala juara ketiga pasti bisa buat ngerti. Kok pelepotan ya?
0: Emang sesuai peringkat FIFA lah gitu ya. Yang masuk semifinal nih emang peringkat 4 peringkat terbaik FIFA lah betul. Kemarin itu. Dan yang masuk final sekarang berarti peringkat 2 sama 3 ya?
1: 2 dan 3.
0: 1 dan 4-nya?
1: 1 dan 4-nya.
0: Ternyata di luar prediksi ya.
1: Betul. Jadi aku besok Inggris. Ayo Inggris.
0: Kane.
1: Ken.
0: Oh Ken ya. Ken udah kayaknya dia udah malas. Di kemarin juga pas lawan apa? Lawan
1: abis Argentina ya.
0: Argentina kayak
1: agak sedih ya.
0: Dia juga. Nahan-nahan Bellingham tuh jangan ganggu Messi, nanti dia makin jago kan, ada kan yang gitu-gitu. Sebaiknya jangan diganggu dia, biar dia nggak naik level permainannya gitu-gitu kan katanya.
1: Bisa gitu ya. Oke lah.
0: Ken takut sama Messi kali ya.
1: Nggak tahu deh. Kalau dari umur sih ya wajar lah, kan dia lebih tua.
0: Messi lebih tua ya.
1: Betul Messi.
0: Oh iya iya iya ya. Oke deh.
1: Oke deh.
0: Kita tunggu deh nanti, dan itu jadi obrolan terakhir kita di.
1: Yep. Sampai jumpa lagi 4 tahun humor. Lagi.
0: Kalau masih ada nih nanti programnya ya.
1: Kita nggak tahu, kali aja nanti ada AFF.
0: Oh AFF, tinggal lihat di YouTube-nya ini.
1: Iya, YB YB.
0: YB. Oke deh teman-teman, bro, kita sekaligus pamit. Gue Supri pamit.
1: Aku juga pamit.
0: Iya, tetap sama kita di Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik
1: kamu.
0: Bye.

90.8 FM, Produa teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang semuanya. Happy weekend. Aduh, lagi menikmati akhir minggu ya guys. Ah sama, cuman beda tempat aja ya. Kalau kalian kayaknya lagi apa? Kalau kamu teman-teman Produa kayaknya lagi ada di tempat liburan bersama teman-teman ataupun bersama keluarga. Nah, aku di mana? Di sini bekerja. Tapi enggak apa-apa teman Produa. Namanya juga mencari uang ya, mencari money-money, cuseo. Enggak apa-apa deh. Ya udah ya teman Produa, di sini ada Rini Kamal yang nemenin kamu. Pastinya kita bakal seseruan bareng dan di jam 1 siang ini teman Produa, kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Nah, kalau tadi yang bercandanya, sekarang yang seriusnya nih teman Produa. Tapi nanti ya bakal kita share informasinya. Jadi buat kamu bisa banget untuk stay tune di 90.8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Ya udah deh teman Produa, kayaknya kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Kita ke Utopia teman Produa, Hujan.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan kerangka regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir, supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar, dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat siang teman Produa. Nah, ada information nih untuk kamu teman Produa, di mana pembalap Jayco Alula Mauro Smith memenangi etape ke-13 Tour de France 2026 setelah mengalahkan Harold Tejeda dalam sprint menuju garis finish di Belfort, Prancis di hari Jumat kemarin teman Produa, pada etape terpanjang edisi ini sejauh 205,8 km. Nah, jadi Mauro Smith sendiri teman Produa itu memastikan kemenangannya setelah melancarkan serangan bersama Tejeda pada turunan Ballon di Alsace dalam mempertahankan keunggulan hingga finish. Jadi teman Produa, tim Peacock itu juga melengkapi podium di posisi ketiga dengan selisih 2 detik. Nah, pembalap asal Swiss ini juga mengatakan ke teman Produa kemenangannya ini merupakan hasil kerja seluruh anggota dari Jayco Alula, dan menurutnya nih para rekan setimnya itu berperan penting dalam menjaga peluangnya meraih kemenangan, termasuk Luke Plapp yang juga mengawal pergerakan para pengejar serta Michael Matthews dan Ben O'Connor yang juga membantu saat pendakian.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Gas tersebut dipersiapkan mendukung pengembangan industri pupuk melalui rencana pembangunan fasilitas hilirisasi di kawasan tersebut. Pemanfaatan gas domestik juga diarahkan memperkuat nilai tambah industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Mari, kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi? Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa I-League resmi mengumumkan kalender kompetisi pendamping Liga musim depan League Cup yang akan dimulai pada 3 November 2026 dan ini merupakan keterangan resmi dari I-League di Jakarta pada hari ini, teman Produa. Jadi penempatan jadwal League Cup sudah disusun ya dengan mempertimbangkan keseluruhan agenda kompetisi domestik maupun internasional. Dan seluruh pertandingan fase grup itu akan dimainkan pada hari kerja melalui 3 match day, yaitu 3-5 November, 24-26 November, dan 1-3 Desember 2026. Untuk babak gugur 12 besar, League Cup itu akan dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Januari 2027 yang dilanjutkan perempat final pada 30-31 Januari 2027, di mana pada babak ini dua wakil Indonesia yang berpartisipasi di kompetisi antar klub AFC itu bergabung yaitu Persib Bandung dan Borneo FC sehingga total terdapat 8 tim di babak ini, teman Produa. Dan 8 tim ini memperebutkan tiket menuju semifinal yang akan dilaksanakan pada 21 April 2027 dan kemudian laga final pada 19 Mei 2027.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, udah jam 2 siang di hari Sabtu. Artinya teman Produa, sudah saatnya kita dengarkan juga chart untuk minggu hari ini ya, teman Produa. Untuk minggu hari ini lagi tuh, untuk minggu ini teman Produa maksudnya ya. Jadi kita bakal dengerin Produa Top 20 nasional dan juga internasional di jam 2 sampai jam 4 sore nanti. So teman Produa, enjoy!
1: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Produa.
2: 1, 2, 3.
3: All hits from Indonesia.

0: Hey kamu, hai teman Produa, back again with me Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produa Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Happy weekend buat semuanya yang lagi dengerin ini. Dan seperti biasa, weekend kali ini kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini teman Produa. Alright, start from our new entry minggu ini. Tadi udah kamu dengerin lagu dari Adrian Khalif yang balik lagi sama lagunya yang bikin baper lewat judul lagu 2001 kali. Wah, lagu ini udah ternyang-nyang banget di mana-mana, orang muterin lagu ini ya teman Produa. Ceritanya tentang pasangan yang sering berantem dan sama-sama lelah, tapi nggak tahu kenapa selalu punya alasan gitu buat balik lagi bareng-bareng. Dan sekarang lagu ini makin hidup sama music videonya yang dibintangi sama Akila Kalista dan Fatasha. Mereka berdua emang udah chemistry-nya nggak usah diraguin lagi ya teman Produa. Namanya juga 2001 kali, kalau emang jodoh mungkin baliknya bukan sekali, tapi berkali-kali.
1: Sembilan belas.

Voice menghadirkan lagu Sumpah Mati, lagu kemenangan Indonesian Idol Season 14 yang langsung mencuri perhatian publik sejak rilisnya di bulan Mei kemarin. Ini jadi lagu di posisi 19 minggu ini ya, dan udah 2 minggu steady chart. Liriknya menyayat hati karya Mahalini dan aransemen megah dari Andi Rianto. Ceritanya tentang seseorang yang bertahan di hubungan yang perlahan-lahan berubah jadi luka. Di antara rasa kecewa, lelah, dan cinta yang masih sulit dilepasin gitu ya. Karena yang paling menyakitkan ternyata bukan kehilangan seseorang, tapi bertahan saat hati kita udah terluka. Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu, Teman Pro 2 ada Keisha Levron Kaplarian. Dan di posisi 17 ada NPD, Sempurnanya Aku.

0: 17
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: posisi 15 minggu ini naik satu angka, dan after 6 minggu setia di chart ada lagu Wijaya 80 dan Sal Priyadi berkolaborasi lewat lagu Bulan Bintang Garis Menyilang, sebuah lagu yang lahir dari obrolan santai di studio katanya, tapi berkembang jadi karya yang penuh emosi tentang mencintai di tengah perbedaan. Udah berasa kali ya ini arahnya kemana? Dengan lirik yang jujur, personal, dan aransemen hangat yang diperkaya sentuhan string, lagu ini tuh terasa deket banget sama banyak orang karena ngangkat realita hubungan yang sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari. Cinta yang kuat ternyata bukan tentang menghilangkan perbedaan, tapi belajar berjalan berdampingan dengannya. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dari minggu kemarin ada Bernadia kembali hadir lewat lagu Kita Buat Menyenangkan. Nah kali ini Bernadia ngajakin kita bernostalgia nih sama sentuhan musik era 2000-an tapi tetap punya lirik yang hangat dan penuh makna. Lewat lagu ini Bernadia cerita tentang rasa bahagia yang sering datang bareng sama rasa takut kehilangan bahagianya. Sebuah pengingat kalau menikmati momen jauh lebih penting daripada terus mengkhawatirkan akhirnya. Oke deh teman-teman berdua, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu steady chart ada Gia Indrawari 1000 kali. Dan di posisi 13 ada Enau featuring Ari Lasmana, Sesi Potret.
1: Empat belas.

move ke posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik 1 angka juga dari minggu kemarin dan udah 10 minggu steady chart. Ada Adew yang sukses mencuri perhatian lewat single debutnya Meski Tak Akan Selalu Indah di bawah label di B Music Studio yang viral di TikTok dan melesat ke Spotify Viral 50 Indonesia dengan jutaan streams teman Pro 2. Ini ngangkat kisah tentang hubungan yang gak sempurna tapi tetap diperjuangkan. Nah, lagu ini tuh kayak berhasil membangun koneksi emosional yang kuat dengan banyak pendengar sekaligus jadi awal yang menjanjikan perjalanan Adew sebagai solois di industri musik tanah air. Karena hubungan yang bertahan bukan yang paling sempurna kok teman Pro 2, tapi yang terus diperjuangkan. Di posisi 12 minggu ini ada Fabio Asher bareng sama Topati yang menghadirkan versi baru dari lagu legend Cinta Kita. Lagu yang dipopulerin sama Reza Artamevia ini dulunya gitu ya, hadir sekarang dengan sentuhan aransemen yang lebih megah, modern, tapi tetap mempertahankan nuansa emosionalnya. Nah, lewat vokal khas Fabio dan produksi Topati, remake ini tuh jadi nostalgia buat pendengar lama buat kita gitu ya, sekaligus memperkenalkan Cinta Kita ke generasi baru. Kalau lagunya bagus, zaman boleh berganti, tapi rasanya tetap abadi. Alright teman Pro 2, abis ini ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhu yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
2: All hits from Indonesia.

seminggu setia di chart, lagu ini jadi posisi 7 lagi. Ada Stefan Pasaribu lewat single Beri Aku Kesempatan yang rilis 29 Oktober kemarin ya, 2025 tapi teman Pro 2. Ini nuansanya balad yang lebih dewasa dan penuh rasa. Lagu ini menghadirkan pesan sederhana tapi deep banget. Kalau cinta sejati gak cuma soal kata-kata manis, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Ya karena pada akhirnya cinta gak butuh banyak janji, cukup bukti. Posisi 8 minggu ini dan udah stay di chart selama 13 minggu dan naik satu angka dari minggu kemarin. Nadif Basalamah balik lagi sama versi terbaru Kota Ini Tak Sama Tanpamu, tapi kali ini bareng sama Aisyah Retno dan Aziz Harun. Kolaborasi lintas Indonesia, Malaysia, dan Brunei ini bikin lagu yang udah emosional jadi makin hangat dan menyentuh. Jadi ceritanya tentang sebuah kota yang terasa berbeda ketika orang yang kita sayangi udah gak ada lagi di sana. Wah, ini relate banget sama semua orang gak sih teman Pro 2? Nah, dengan sentuhan vokal, berbakat, dan produksi Petra Sihombing, nuansanya jadi lebih dalam dan penuh rasa. Karena kadang yang bikin sebuah kota istimewa bukan tempatnya aja, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Alright teman Pro 2, next kita ke posisi 6 ada Virgon Tak Setara, dan di posisi 5 ada Iwan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

lagu ini dan udah kamu dengerin juga teman Pro 2. Ini tuh juga lagu yang jadi posisi 4 minggu kemarin, naik 1 angka ya, after 18 minggu setia di chart. Ada Samuel Cipta yang sukses mencuri perhatian lewat lagu Senja di Sudut Kota. Nah, lagu ini tuh punya nuansa hangat dan cerita romantis di tengah keramaian kota, dipadukan sama lirik yang tenang dan vokal Samuel yang bikin nyaman didengerin kapan aja. Gak heran sih ya, lagu ini viral dan berhasil masuk deretan lagu populer di Spotify Indonesia. Apalagi visual kota Jogja di video musiknya, vibes-nya makin adem, relatable banget buat nemenin sore hari. Karena kadang yang paling sederhana justru yang paling lama tinggal di kepala. Di posisi 4 minggu ini ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih, lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 kemarin. Ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih nyimpan rindu walau waktu terus berjalan. Relate banget gak sih buat seseorang yang belum benar-benar move on karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week minggu ini setelah 20 minggu bertahan ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat lagu Awal Kisah Selamanya. Menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati, bukan sekedar singgah tapi jadi rumah untuk pulang. Lagu ini ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau udah tepat, cinta gak lagi terasa sementara gak sih? Tapi jadi tempat kita menetap.

0: Alright teman berdua, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 teman berdua ada Adrian Khalif 2001 kali, single di bawah Emotion Entertainment. Di posisi 19 ada Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati. Di posisi 18 ada Keisha Livronka, Pelarian. Di posisi 17 teman berdua ada NPD, Sempurnanya Aku. Di posisi 16 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 15 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 14 teman berdua dan udah 7 minggu bertahan ada Gendra Waris 1000 kali. Di posisi 13 ada Enel featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 12 ada Topati featuring Fabia Asyar, Cinta Kita. Di posisi 11 teman berdua ada Adiu, Meski Takkan Selalu Indah. Di posisi 10 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 9 ada Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 8 teman berdua ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 7 ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Di posisi 6 teman berdua ada Virgon, Tak Setara. Di posisi 5 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada Kifnu, Merindumu Lagi. Di posisi 3 teman berdua ada Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Dan di posisi 2 ada Raisa featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya.
1: Juara minggu ini.

juara kita di minggu ini. Congratulations for it, GTF. Minggu ini jadi juara lagi setelah 21 minggu setia di chart kita lewat lagu Sedia Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 kemarin. Sukses banget, jadi fenomena di mana-mana. Sempat nomor 1 juga di Spotify Indonesia dan viral ya. Berkat liriknya yang puitis dan emosional, ini ngegambarin kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang. Yang di sini jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup. Karena yang paling berarti bukan saat badai datang, tapi siapa yang udah ada duluan sebelum hujan turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelatih Thomas Tuchel mengakui laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 bukan pertandingan yang diinginkan pemain. Menurutnya, baik tim nasional sepak bola Inggris maupun tim nasional sepak bola Perancis sama-sama menargetkan tampil pada partai final. Inggris akan menghadapi Prancis pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat setelah kedua tim gagal melewati babak semifinal turnamen. Laga perebutan peringkat ketiga mempertemukan dua tim yang harus mengubur mimpi mengangkat trofi Piala Dunia. Tuchel menilai kondisi mental para pemain menjadi tantangan terbesar menghadapi pertandingan tersebut. Ia mengatakan seluruh skuad telah berjuang maksimal demi mencapai partai puncak kompetisi. Meski demikian, pelatih asal Jerman itu juga memastikan timnya tetap akan tampil profesional sepanjang pertandingan. Ia juga menegaskan setiap pemain tetap memiliki tanggung jawab memberikan penampilan terbaik untuk negaranya. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan Indonesia siap memperkuat kolaborasi regulatori di Asia Tenggara guna mempercepat akses masyarakat terhadap produk kesehatan. Komitmen langkah tersebut diwujudkan melalui partisipasi Indonesia dalam Four Country Regulatory Roundtable bersama regulator kesehatan Asia Tenggara. Upaya menyediakan kesediaan informasi dan alat kesehatan secara cepat serta mudah diakses menjadi isu kesehatan global pasca pandemi COVID-19. Kebutuhan memperkuat resiliensi kesehatan mendorong regulator kawasan Asia Tenggara membangun kerangka kerja regulatori bersama secara mandiri. Delegasi Indonesia bergabung bersama perwakilan otoritas regulator kesehatan dari Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam forum tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan menghadiri final Piala Dunia 2026 pada hari Senin dini hari mendatang. Laga puncak tersebut akan mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengumumkan agenda tersebut pada hari Jumat kemarin. Trump dipastikan lebih dulu menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower, New York pada Sabtu 18 Juli 2026. Selanjutnya, Trump dijadwalkan menyaksikan langsung partai final di East Rutherford, New Jersey. Kehadirannya sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino bulan lalu, di mana Infantino sebelumnya menyatakan dirinya akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia. Kehadiran kepala negara dalam final Piala Dunia bukanlah hal baru, tradisi ini juga terlihat pada edisi Qatar 2022 dan Rusia 2018. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat.

number 7, we have Sena Spiro with Die on This Hill. Oke, teman perdua, lagu ini naik ke peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 9. Lagu yang membawa kesuksesan untuk Sena Spiro ini, teman perdua, ternyata juga bertahannya lama banget nih di chart kita, udah 14 minggu. And before teman perdua, at number 8, we have Justin Bieber with Yukon. This song also going up 2 position from last week, teman perdua, jadi minggu lalu ada di posisi 10. As we know, Yukon is a part of Swag album. Well, teman perdua, let's move to number 6, we have Bruno Mars, I Just Mike. And number 5, we have David Guetta featuring Teddy Swims and Tones and I with Gone, Gone, Gone.

number 4 we have Miley Cyrus with Dream as One. Well, teman berdua, lagu ini udah bertahan 17 minggu juga. And as we know, teman berdua, Dream as One is the original soundtrack for Avatar, Fire and Ash. Well, teman berdua, it's time to move to number 2, aka Runner Up of the Week. Runner Up of the Week, we have JCJ, I'll Never Know Why. Well, teman berdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi ketiga. I'll Never Know Why is the part of Don't Tease Me With A Good Time album. Well, teman berdua, ada fun fact di balik lagu ini sebenarnya. Jadi, teman berdua, lagu ini ditulis untuk JCJ's former bodyguard yang namanya Dev. Jadi tuh dia punya nickname namanya Lesti, teman berdua, tapi ini bukan penyanyi dangdut cenah.

0: amah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya teman Pro 2. Hujan lebat sekali. Nah, itu dia sih kira-kira ya teman Pro 2, gambaran kita di sore hari ini memang lebat banget sih teman Pro 2. Dan ini juga baru reda kayaknya dan masih ada sih. Tapi udah gak separah yang tadi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya planning malam mingguan ya, malam hari ini kayaknya boleh di keep dulu rencananya teman Pro 2. Kayaknya stay at home bakal lebih safe ya untuk kita malam hari ini teman Pro 2. Kecuali emang urgent banget ya, memang ada mungkin acara-acara atau occasion-occasion yang memang tidak bisa ditinggalkan untuk dihadiri gitu ya. Jadi itu bisa sih mungkin ya untuk dipaksakan datangnya gitu. Tapi kalau misalkan memang gak ada nih, cuman planning pengen keluar doang nih teman Pro 2, kayaknya stay at home aja kali ya, karena cuaca juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 mungkin boleh untuk lebih ini lagi ya, untuk lebih mempertimbangkan lagi nih apa nih kegiatan yang bakal kamu lakukan di malam minggu hari ini. Oke deh teman Pro 2, di sore ceria sore hari ini seperti biasa kita bakal seseruan bareng, bakal ada information juga untuk kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan pastinya kita juga bakal ada yang kita bahas nanti. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay enjoy barengan sampai kita di 90.8 MHz. Kamu juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright, dan teman Pro 2, biar sore ini tuh gak segalau itu banget, kayaknya kita harus chillin dulu sama lagu yang satu ini teman Pro 2. Kita ke The Course with Breathless.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
6: Satu, dua, tiga.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
7: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
7: Ya udah nggak usah ditukar lah.
6: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro 2. Ini ada satu informasi dari Living Legend Mariah Carey. Oke deh, teman Pro 2. Mungkin ada yang ngeh juga sama kalau kita panggilnya siapa ya? Mariah Carey. Itu kan kalau kita yang sebut ya teman Pro 2. Mariah Carey ini mungkin ada yang notice juga karena setiap kayaknya setiap akhir tahun itu lagu Christmas dia itu selalu up lagi di platform streaming gitu teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2 ini juga membuktikan bahwa dia ini emang pantas banget disebut sebagai seorang legend gitu ya. Nah, finally nih teman Pro 2, ada update dari The Legend ini adalah Mariah Carey itu merayakan 3 dekade album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition. Nah, jadi nih teman Pro 2, album ini sebenarnya dirilis awalnya di tahun 1995 dan pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Nah, di edisi perayaan ini juga menghadirkan sejumlah materi yang belum pernah dirilis sebelumnya teman Pro 2 sekaligus menjadi persembahan spesial bagi para penggemar yang sudah mengikuti perjalanan karirnya Mariah Carey. Dan menurut sang diva nih teman Pro 2, era Daydream itu merupakan salah satu periode yang dipenuhi berbagai pengalaman pertama dalam karirnya, mulai dari kolaborasi rap ikonik dalam remix Fantasy bersama All Dirty Bastard ya teman Pro 2, terus juga bekerja sama dengan Jermaine Dupri dan menjalani tur dunia pertamanya dan juga menyutradarai video musik secara mandiri. Nah, di edisi 30th anniversary ini Mariah Carey juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I'm Free bersama Walter Afanasyev dan juga Melt Away bersama Babyface teman Pro 2. Nah, selain materi langka ini di Daydream 30th anniversary edition juga dilengkapi dengan berbagai lagu favorit penggemar, penampilan live dan juga remix klasik versi acapella dan juga b-side serta remix terbaru untuk Underneath the Star, di mana edisi ini juga memperluas pengalaman pendengar untuk mendengarkan album klasik Mariah Carey sekaligus memperlihatkan proses kreatif di balik sejumlah lagu yang menjadi bagian penting dari era Daydream ini teman Pro 2. Jadi untuk saat ini edisinya masih tersedia dalam format streaming ya, sementara versi fisiknya itu dijadwalkan bakal dirilis di tanggal 16 Oktober nanti.

Kemenpro 2 dikutip dari rri.co.id, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia cenderung menguat pada pekan ini. Laporan mingguan BEI menunjukkan seluruh data perdagangan mengalami kenaikan pada periode 13-17 Juli 2026. Indeks harga saham gabungan atau IHSG selama sepekan ditutup dengan kenaikan sebesar 4,24% di level 6.175,53. Sedangkan pada penutupan perdagangan akhir pekan sebelumnya, IHSG berada di level 5.924,36.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
6: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tahu enggak sih teman Pro 2? Di pertandingan Piala Dunia 2026, lagu Wonderwall punya Oasis itu mendadak jadi salah satu anthem paling ikonik buat para pendukung Inggris. Jadi bukan hanya dinyanyikan sama fansnya di tribun ya teman Pro 2, tapi lagu ini juga dinyanyikan bersama para pemain setelah mereka meraih kemenangan. Jadi tuh kenapa ya lagu ini ya teman Pro 2 ya yang jadi nyanyian kemenangan untuk tim Inggris. Anyway teman Pro 2, kebiasaan menyanyikan lagu Wonderwall itu mulai mencuri perhatian para pendukung Inggris menyanyikannya bersama para pemain setelah mereka itu menang gitu ya. Dan momen emosional ini kembali terulang setelah Inggris itu sukses menumbangkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak extra time di perempat final Piala Dunia 2026 yang waktu itu diadakannya di Miami teman Pro 2. Nah, di waktu ini nih, para fans yang membadati Stadion Hard Rock itu termasuk mantan kapten Inggris David Beckham bersama kedua putranya ada Romeo dan Crush juga ikut juga nih teman Pro 2 menyanyikan lagu legendaris punya Oasis ini. Dan tradisi baru ini tercatat terus menggema di stadion setiap kali tim The Three Lions itu mengunci kemenangan sepanjang turnamen di Amerika Serikat dan Meksiko. Dan suasana ini juga bikin jarak antara pemain dan fans itu rasanya lebih dekat gitu ya. Jadi tuh kayak satu apa ya, satu vibes, iya, satu frekuensi juga. Jadi tuh berasa di ada satu harmoni yang sama lah mereka ini teman Pro 2. Tapi tuh kenapa ya lagu Wonderwall nih? Kan banyak lagu-lagu dari Inggris yang lainnya, tapi kenapa Wonderwall gitu ya? Mungkin banyak yang apa juga wondering juga ya teman Pro 2 ya, termasuk aku nih. Kenapa ya lagu Wonderwall? Nah, jadi nih teman Pro 2, menurut orang-orang di sana ya, lagu ini sendiri tuh punya daya tarik yang berbeda dibandingkan sama lagu-lagu sepak bola Inggris lainnya. Dan lagu ini tuh gak cuman penuh semangat teman Pro 2, tapi juga ada nuansa nostalgia dan juga sedikit apa ya, melankolis gitu. Jadi sedikit slow gitu ya teman Pro 2. Dan perpaduan ini juga bikin lagu ini terasa pas untuk sepak bola, karena menjadi fans berarti selalu hidup di antara harapan besar dan rasa takut kehilangan.

emang lagu ini dari segi lirikal, musikal, semuanya tuh berasa bisa menyatu banget sama para pemain timnas Inggris dan juga para penggemarnya. Selain itu ya teman Pro 2, Oasis as we know, salah satu band legend juga, akhirnya popularitasnya naik lagi lewat tour reuni yang juga bikin lagu ini terasa semakin relate gitu loh teman Pro 2. Jadi apa ya, pas gitulah ya momennya ya teman Pro 2 ya. Tapi kan sekarang Inggris nanti lawan apa ya? Lawan Prancis apa ya Inggris? Kalau enggak salah tuh teman Pro 2. Soalnya nanti di final kan ada Argentina sama Spanyol ya. Nah, jadi ini nggak apa-apa, nanti kita dengerin lagi nih gimana di posisi ketiga nanti ya, gimana tuh apakah lagu Wonderwall akan kembali berkumandang. Kayaknya sih teman Pro 2, ternyata di Piala Dunia 2026 tuh banyak banget apa ya, hal-hal menarik dan unik yang muncul gitu teman Pro 2, dari segi pemainnya, dari segi fansnya, dari segi lagunya juga gitu ya teman Pro 2. Emang surprise-nya nggak main-main nih Piala Dunia 2026.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, semakin mendung sih ya teman Produ sore hari ini. Jadi memang enaknya di rumah aja makan yang anget-anget nih teman Produ. Mie rebus ini oke ya, mie oke banget. Jadi boleh banget nih teman Produ untuk diseduh sekarang. Dimasak mie rebusnya sekarang tuh enak banget nih teman Produ. Atau mungkin ada yang punya waktu gitu ya, terus juga ada bahan-bahannya di rumah, bikin sup, enak banget ini teman Produ, atau bikin soto, walaupun sore menuju malam nggak apa-apa, yang penting hangat gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu minum something yang hangat juga nggak apa-apa deh teman Produ, kayak minum teh gitu ya, atau mau minumnya kopi panas, atau juga mungkin ada minuman-minuman lain gitu ya, herbal-herbalan kah gitu. Tapi jatuhnya sih teh ya teman Produ, maksudnya bukan teh yang kayak biasa kita minum, bisa jadi tehnya ada teh jasmine, green tea gitu ya. Itu juga enak banget dikonsumsi sore hari ini teman Produ, mengingat cuaca memang sedang det itu. Ya kan ya, semendung gitu teman Produ. Jadi emang enak banget kalau menghangatkan tubuh dengan cemilan-cemilan. Itu bukan cemilan lagi kak namanya, itu udah makan berat. Nah itu dia, gak apa-apa deh teman Produ, mau berat, mau ringan gitu, yang penting hangat. Oke deh teman Produ, masih di sore ceria sore hari ini, dan kita masih punya banyak informasi dan hiburan untuk kamu di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Produ, karena kita bakal chillin lagi nih teman Produ. Ini dia nih salah satu yang bisa bikin suasana menjadi lebih warm ya, menjadi lebih hangat nih teman Produ. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Charlie Puth with Girlfriend.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya.
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara juga mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Presiden Prabowo juga menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat, sehingga TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat, sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Apakah

Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Seminggu terakhir nih kata Lam Round jadi topik paling hangat banget di kalangan fans BTS alias ARMY, teman Prodi, karena 7 anggotanya mengubah bio Instagram mereka nih, teman Prodi. Nah, jadi teman Prodi, jadi semua member dari BTS itu mengubah bio Instagram jadi kata-kata Lam Run ini, teman Prodi. Ternyata ini adalah kebalikan dari huruf dari salah satu judul hits mereka yaitu Normal. Jadi berbeda dengan tradisi K-pop pada umumnya, MV Normal dirilis secara eksklusif terlebih dahulu di Spotify 48 jam sebelum diluncurkan resmi di YouTube gitu. Jadi 2 harian lah ya, teman Prodi. Dan dikutip dari Instagramnya Spotify nih, ternyata Normal berhasil mencetak rekor penayangan MV K-pop terbanyak dalam satu hari di Spotify. Jadi beberapa hari sebelumnya, teman Prodi, Big Hit Music itu meluncurkan iklan kayak koran imitasi gitu deh ya, di koran harian New York Post dan juga San Francisco Chronicle, yang juga menampilkan 7 anggota BTS mengenakan setelan jas rapi di sebuah toilet umum dengan headline yang sama secara dramatis gitu ya. Apakah ini terlihat normal? Nah gitu tuh, ini marketing banget nih, teman Prodi. Jadi marketingnya ini agak beda ya dari biasanya, teman Prodi, dan akhirnya memang sukses juga gitu ya, menarik perhatian. Dan finally, teman Prodi, langkah marketing ini juga dianggap sebagai apa ya, parodi gitu ya, gimana media itu sangat memperhatikan kehidupannya BTS gitu, bahkan waktu pribadi mereka gitu ya. Jadi menganggap semua hal yang mereka lakukan itu sometimes itu normal-normal aja, tapi seringnya dianggap gak normal gitu, teman Prodi. Ya namanya juga apa ya, selebritis ya, teman Prodi. Nah, sementara itu MV Normal sendiri menampilkan beragam visual yang mengundang interpretasi dari para ARMY ya, teman Prodi. Awalnya mungkin wah ini kayak video pada umumnya kah gitu ya, tapi ternyata teman Prodi di video ini menyajikan alur cerita yang linear dan juga dipenuhi dengan potongan adegan simbolis yang sama ARMY itu dianggap menampilkan referensi dari era mereka di tahun 2015-2016 gitu deh, teman Prodi. Sekaligus juga memperkuat tema identitas dan kerinduan mereka akan kehidupan yang terasa normal. By the way, teman Prodi, lagu ini sendiri diproduseri oleh Ryan Tedder dan Sin Cook ya, sekaligus dirilis dalam versi clean dan juga eksplisitnya berbahasa Korea gitu ya, teman Prodi. Jadi for your information nih, untuk para ARMY, Normal sendiri yang Korean version itu sudah dibawakan BTS saat merayakan mereka yang juga menjadi bagian dari rangkaian tour di Busan pada tanggal 13 Juni kemarin gitu, teman Prodi. Jadi ya begitulah, teman Prodi. Normal udah dirilis kayaknya sekarang berarti ya, teman Prodi ya. Harusnya sih udah gitu. Dan di hari yang sama, perilisan MV Normal di YouTube BTS juga dijadwalkan akan tampil di pertunjukan halftime perdana final Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan Madonna, Shakira dan juga Justin Bieber.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, sudah mau jam 6 sore, itu artinya Rini Kamal sign out dulu dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu di jaga malam, teman Produa. Jadi pastinya malam minggu kamu gak bakal sepi, bakal ada Fatan di sini yang nemenin kamu ya. Jadi sudah saatnya teman Produa, ayo kita sign out dulu. Aku juga mau bermalam minggu walaupun cuma di rumah aja. Alright, teman Produa, jangan kemana-mana, stay enjoy terus barengan sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Akhlak Hidup Bertetangga dalam Islam. Hidup bertetangga merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, hubungan dengan tetangga memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur dengan akhlak serta adab yang mulia. Menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan hanya sekedar norma sosial, melainkan perintah agama yang memiliki banyak keutamaan. Pentingnya bertetangga dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Ayat ini secara jelas menempatkan berbuat baik kepada tetangga sejajar dengan perintah berbuat baik kepada orang tua dan kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Jibril senantiasa menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi hartaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak tetangga. Ada beberapa pilar akhlak yang harus kita tekankan dalam hidup bertetangga. Yang pertama, berbuat baik dan menjaga hak tetangga. Ini adalah prinsip dasar. Berbuat baik mencakup banyak hal, mulai dari bertutur kata sopan, membantu jika diperlukan, hingga tidak menyakiti atau mengganggu mereka. Contohnya, memberi hadiah atau makanan meskipun sedikit, ini bisa mempererat tali silaturahmi. Menjenguk saat tetangga sakit menunjukkan kepedulian dan empati. Mengucap salam menciptakan suasana ramah dan akrab, tidak mengganggu ketenangan, yaitu menjaga agar suara bising tidak mengusik mereka, tidak membuang sampah sembarangan yang mengganggu lingkungan tetangga, dan lain sebagainya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah menjaga kehormatan dan harta tetangga. Seorang Muslim wajib menjaga kehormatan tetangganya, tidak membicarakan aib mereka, dan tidak mencampuri urusan pribadi yang bukan haknya. Selain itu, menjaga harta tetangga berarti tidak merusaknya, tidak mencurinya, dan turut serta menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, menghindari gangguan dan kezoliman. Ini adalah poin krusial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan mengganggu atau menzolimi tetangga. Gangguan bisa berupa membuat kegaduhan, membuang sampah ke pekarangan tetangga, berbicara kotor atau menghina, merusak properti tetangga, dan lain sebagainya yang menyebabkan tetangga merasa terganggu. Yang keempat, bersabar atas gangguan tetangga. Tidak semua tetangga sempurna, dan terkadang kita mungkin menghadapi tetangga yang mengganggu atau perilakunya kurang menyenangkan dari mereka. Dalam kondisi ini, kesabaran adalah kuncinya. Islam mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik bahkan kepada tetangga yang berbuat buruk, dengan harapan kebaikan kita bisa melunakkan hati mereka. Yang kelima, saling tolong-menolong dan berbagi. Ketika tetangga membutuhkan bantuan, sebisanya mungkin kita harus meringankan beban mereka. Bisa berupa bantuan tenaga, pikiran, atau bahkan materi, jika kita mampu. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus dijaga erat dalam hubungan bertetangga. Adapun manfaat kita menjaga akhlak bertetangga adalah menerapkan akhlak mulia dalam bertetangga akan membawa banyak manfaat, di antaranya menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal, mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam bermasyarakat. Menjaga akhlak hidup bertetangga adalah cerminan keimanan seseorang. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam berinteraksi dengan tetangga, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik sesama manusia, tetapi juga menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kiper timnas Argentina Emiliano Emi Martinez membantah anggapan bahwa La Albi Celeste mendapat kemudahan hingga mencapai final Piala Dunia 2026. Menurutnya, lawan yang dihadapi Argentina merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Martinez menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final, namun hasil pertandingan lain mengubah pesta persaingan sehingga Argentina bertemu dengan Swiss. Pernyataan tersebut disampaikan Martinez untuk menepis anggapan bahwa Argentina memperoleh keuntungan dari hasil undian atau jalur kompetisi menuju partai puncak. Argentina memastikan tiket ke final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal dan akan menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dian Asmawati menyoroti fenomena brain drain di Indonesia. Brain drain adalah perpindahannya kaum intelektual, ilmuwan atau tenaga kerja terampil dari negara asal ke negara lain untuk menetap dan bekerja. Menurutnya, fenomena brain drain mengancam bonus demografi Indonesia saat ini. Dia menilai meningkatnya perpindahan warga negara Indonesia menjadi sinyal serius yang wajib segera memperoleh perhatian pemerintah bersama. Ia berpandangan, perpindahan tenaga terampil dipengaruhi kombinasi faktor pendorongan domestik serta daya tarik peluang berkembang di luar negeri. Baginya, keterbatasan lapangan pekerjaan, dukungan riset serta lingkungan inovasi mendorong banyak generasi muda mencari kesempatan lebih baik. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan timnya melaju ke final Piala Dunia 2026. Ia tetap membela keputusan taktiknya meski Inggris kalah dramatis 2-1 dari Argentina pada semifinal. Hal tersebut disampaikan Tuchel pada konferensi pers jelang laga perebutan peringkat ketiga melawan Prancis. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Miami, Amerika Serikat pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Menurut Tuchel, dirinya tidak menyesali keputusan yang diambil sepanjang laga semifinal. Ia menegaskan, setiap keputusan dibuat demi membantu tim meraih kemenangan. Pelatih asal Jerman itu menilai Inggris kehilangan kendali permainan pada penghujung laga. Ia mengakui timnya tampil terlalu pasif saat mempertahankan keunggulan. Menurutnya, perubahan momentum terjadi setelah Inggris mencetak gol pembuka lewat Anthony Gordon. Argentina kemudian terus menekan hingga mampu membalikan keadaan pada menit-menit akhir.

Dari Sudirman 12, Fathan Mubina menyapa kamu semua teman pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat malam semuanya, apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selamat berakhir pekan teman pro 2. Selamat beristirahat, santai dan juga ya menikmati malam hari setelah diguyur hujan di Kota Padang sendiri ya teman pro 2 ya. Ini udaranya masih lembab kayaknya karena beberapa titik juga jalan juga itu masih basah dan hawa-hawa seperti ini, hawa yang paling nikmat untuk santai di rumah sambil dengerin lagu-lagu menemani kamu semuanya yang kamu bisa dengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital. Selamat streaming radio rri.co.id bersama Fathan Bina malam harinya bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti. Selain kita dengerin lagu teman pro 2, kita bakal banyak bahas banyak hal. Salah satunya ini aku mau rekomendasiin ke kamu semuanya. Ini kan karena kebetulan besok masih hari Minggu ya, masih ada kesempatan untuk kamu nonton film D.O.D.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kita bakal ceritanya tentang di audisi. Kita bakal ngulas ya teman Pro 2. Enggak ngulas sih, lebih kayak apa tuh, kayak mau menyampaikan gitu kan. Ini tuh benar-benar wow banget, filmnya amazing banget. Karena awalnya aku tuh pesimis teman Pro 2, gara-gara saat trailernya muncul udah banyak reviewer-reviewer yang menganggap bahwa ini tuh bakal menjadi film yang menjatuhkan Christopher Nolan. Makanya tuh dari situ aku pesimis, sampai akhirnya diajak sama temen, tapi kayak aduh gimana ya, nonton atau tidak ya. Tapi akhirnya aku bulatkan niatku teman Pro 2, tekadku untuk menontonnya, dan untungnya aku nonton. Seandainya aku tidak menonton dan mendengarkan ceritanya dari teman-temanku, itu pasti rasa sesal yang sangat luar biasa. Makanya itu nanti kita bahas ya teman Pro 2 di Kopstang. Karena di sini jam 8 itu kita bakal sejam rewind. So stay tune terus di 90,8 MHz. Sekali lagi aku rekomendasiin banget ini film untuk kamu tonton sama pasangan kamu, sendiri juga it's okay, gak masalah. Atau sama teman-teman kamu juga teman Pro 2.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan

sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
2: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
1: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Ma?
1: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Ma.
1: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

Menarilah dengan jiwamu dari Isana Sarasvati yang pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 bakal kita bahas di Sejam Riwa. Untuk Mempro 2 kita bakal dengerin lagu-lagunya dari Isana. Terus kita juga bakal mengenal lebih dekat Mempro 2 yang merupakan seorang penyanyi, penulis lagu juga, dan juga ini pendiri Redros Records Mempro 2. Dan Isana juga lulusan nih dari Nanyang Academy of Fine Arts, itu dari Singapura, sama Royal College of Music Britania Raya. Jadi memang nih orang hidup buat bermusik kan, kayaknya tuh Mempro 2 ya. Dan saking memang dia tuh masuk dalam dunia musik, terus juga orang yang memang berseni, ini juga dia tuh nyusun sendiri semua lagunya. Dan pernah menjadi penyanyi opera di Singapura juga tuh Mempro 2. Dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai Best ASEAN Artist Indonesia 2016, terus juga Best Composer of the Year 2017 dari MAMA, yaitu Mnet ASEAN Music Awards. Juga teman Pro 2, Isana itu pernah dinobatkan dalam 30 Under 30 Asia 2000 oleh Forbes.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Iya, nomor 2. Jadi sebelum dikenal sebagai penyanyi pop, sampai kalau sekarang emang kayaknya penyanyi multi genre dan juga penulis lagu ya. Karena memang sekarang tuh semua genre digarap sama Isyana Sarasvati, nomor 2. Tapi sebelum itu, Isyana tuh lebih dulu terjun di dunia musik klasik sebagai solois dan juga resitalis. Dia pernah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi musik. Nah, prestasinya termasuk itu menjadi komponis terbaik pada usia 15 tahun, nomor 2. Salah satunya menciptakan komposisi lagu yang bertajuk Wings of Your Shadow. Dan lagu tersebut, nomor 2, perlu kamu ketahui, itu terpilih sebagai komposisi terbaik dan masuk dalam top 12 elektronis dari 3.500 peserta anak-anak di dunia pada International Junior Original Concert. Dan akhirnya ia terpilih untuk konser pada IGOC 2008 di Bunkamura Hall, Tokyo, Jepang. Isyana juga bergabung dengan Sony Music Indonesia sebelum di Redraws Records ya, teman produser ya. Dia bergabung di Sony Music Indonesia pada tahun 2014 dan mulai merilis 2 single, Keeping You dan juga Tetap Dalam Jiwa tahun 2015. Sehingga saat ini teman produser Isyana udah ada 5 album yang semuanya tuh dapat respon positif dan sukses juga di pasaran. Ini for your information, pada 2 September 2018 di Asian Games 2018-18 Jakarta Palembang, itu Isyana menjadi penampil pertama dalam closing ceremony Asian Games dengan lagu Asia's Who We Are di hadapan lebih dari 55 ribu audiens di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan ini yang sedang kita dengarkan, ada Isyana Sarasvati, Asia's Who We Are.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Nobar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Isyana lahir di Bandung pada 2 Mei tahun 1993 dan ia menghabiskan masa kecilnya atau memprodo itu di berbagai lokasi karena memang orang tuanya tuh bekerja dan melanjutkan studi mereka di Belgia. Namun, pada usia 7 tahun keluarganya akhirnya pindah ke Bandung, Indonesia dan di sana dia melanjutkan kehidupannya teman pro 2. Isyana sendiri ini putri bungsu dari pasangan Luana Marpanda, seorang guru musik, dan Sapta Dwi Kardana, PhD. Ia merupakan seorang dosen dan terapis grafologis. Nah, ini menariknya teman pro 2. Isyana ternyata punya kakak perempuan namanya tuh Rara Sekar Larasati yang ternyata itu merupakan vokalis dari band bernama Banda Neira yang sempat dulu vakum teman pro 2 akhirnya hadir lagi karena memang lagunya sampai jadi debut itu akhirnya viral di saat masa pandemi COVID teman pro 2. Nah, Isyana itu dibesarkan dalam keluarga berpendidikan ya. Jadi Isyana tuh akhirnya diperkenalkan ke dunia musik pada usia 4 tahun oleh ibunya. Dan dia udah menguasai sejumlah instrumen termasuk piano, elektron, flute, biola, dan saksofon. Isyana sendiri udah nikah teman pro 2. Ia bertemu dengan Dr. Raihan Maditra Indrayanto pada masa SMP pada tahun 2007. Akhirnya dari sana ia menjalin asmara dengan Raihan. Dan setelah menjalani hubungan selama 12 tahun, mereka bertunangan pada 29 Desember 2019 dan menikah pada 2 Februari 2020. Menariknya teman pro 2, ini untuk wedding anniversary-nya. Well, anyway, this would be the start of... yaitu pada 2 Februari 2021, Isyana dan juga Raihan yang merupakan suaminya itu merilis sebuah single yang berjudul 1+1 sebagai wedding anniversary mereka yang pertama. Dan lagu tersebut juga dirilis di berbagai platform music digital. Dan ini yang sedang kita dengerin teman pro 2, Isyana Sarasvati dan Raihan Maditra, 1+1.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Ya teman pro 2, selain pribadi yang berbakat, memang juga Isyana Sarasvati ini orangnya lucu teman pro 2. Karena memang gak seserius itu dia. Kadang-kadang mungkin kamu ngelihat gitu kan konten-konten podcastnya, belum lagi tingkahnya ketika berbicara. Gak tahu kenapa dia tuh udah pernah sampein sih, dia tuh kadang-kadang ngomong tuh kalau cepet itu belibet teman pro 2. Dan selain menjadi penyanyi teman pro 2, dia juga aktif di dunia tapi dunia perfilman teman pro 2. Karya debutnya itu yang paling sering kita lihat potongan-potongan videonya itu ada Milly and Mehmet, Ini Bukan Cinta dan Rangga, karena di sana ya memang karakternya dari film tersebut, tapi memang pemerannya yaitu Isyana Sarasvati itu benar-benar bisa membawakannya lebih lucu teman pro 2. Dan album-album Isyana Sarasvati teman pro 2 ini itu ada 5, Explore 2015, Keep Being You sebagai rilisan pertamanya, debutnya. Tapi yang paling utama itu Tetap Dalam Jiwa, ada Paradox di tahun 2017 albumnya, dengan single kolaborasi fenomenal bersama Raisa, Lembaran Buku. Terus juga ada Lexicon 2019 untuk Hati Yang Terluka, single pembuka era barunya, dan Sikap Duniawi. Isyana 2023 itu termasuk versi kolaborasi metal Il Sogno dan My Misery. Dan terakhir ada Eclectico 2026, itu pertama ada Hari Ini singlenya featuring Hindia, dan Frenemy featuring bersama almarhum Vidi yang juga merupakan sahabatnya. Ini merupakan sebagai perwakilan fase awal album ini teman pro 2. Dan persembahan terakhir pada Sejam Rewind untuk Isyana Sarasvati kali ini, kita sama-sama bakal dengerin lagu yang memang hits, yang pertama kali kita mendengarkan dan mengenal Isyana Sarasvati, yaitu Tetap Dalam Jiwa.

0: Sama, cuy, ganti.
1: Yuk, ganti.
0: Ada yang lain gak?
1: Ini super pagi tuh hari ya. Kita super pagi, ini juga super pagi.
0: Cuy, sabar, tahan.
1: Ini mantap nih, tanya.
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Apple Party.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar, salahkan diriku.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kamu lagi dengerin lagu dari The Overtones dengan judul Mungkin, teman Pro 2, yang nanti kamu bisa kita request lagi di nomor telepon 0751-274-82 atau di pesan melalui WhatsApp 0811-665-5908. Ini mengawali kebersamaan kita di Kopi Setengah atau Kopi Setengah teman Pro 2 ya. Ini merupakan program kita ya untuk berbagi cerita dan juga untuk menemani kamu malam hari kamu yang lagi santai, atau mungkin diantara kamu juga mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengerjakan tugasnya. Kita bakal puterin lagu-lagu yang seru atau lagu yang mau kamu dengar di frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital. Untuk itu aku ngajak kamu semuanya, teman Pro 2. Ini juga kan aku lagi mau cerita ya tentang film yang baru aja kemarin aku tonton di Odyssey, teman Pro 2. Film fantasi yang menarik banget, amazing banget. Lagi-lagi Christopher Nolan ya, luar biasa banget. Memang dia kan identiknya dengan kamera IMAX. Tapi ini bukan masalah kameranya aja, teman Pro 2. Ini benar-benar cerita yang gak disangka-sangka. Untuk itu mungkin di antara kamu juga udah ada yang nonton. Yang pasti, daripada kamu nanti menyesal hanya mendengarkan cerita dari teman-teman, ini aku rekomendasiin. Makanya ntar paling aku review ya, teman Pro 2 ya. Kita bakal sinopsis, gak sinopsisnya gak full banget sih. Karena ntar kalau misalnya full banget itu jadi ini dong, spoiler dong. Makanya itu, teman Pro 2, untuk kamu juga yang punya experience yang sama. Karena kenapa aku kayak gregetan banget untuk menceritakannya. Ini, teman Pro 2, hampir nggak aku tonton dan aku udah ngebayangin ketika filmnya udah selesai. Wah, kalau misalnya nggak nonton, memang nggak kepikiran bakal nyesel. Karena kan kita nggak bakal tahu ya filmnya ya. Tapi syukurnya pas udah tahu, iya ini kita bakal nyesel banget. Dan you know what, teman Pro 2, itu durasinya memang lumayan panjang. Karena berapa jam ya? Aku kemarin nonton di jam 19 lewat 50 menitan, yaitu bakal ada lebih ya, jadi berapa menit lebih. Keluar-keluar, itu kan aku nonton di Plaza Andalas ya. Dan ya, experience-nya memang agak kurang ya di exhibition Plaza Andalas ya. Makanya mau coba nonton lagi tapi kayaknya, ah udahlah, jaga uang dulu. Itu udah memuaskan banget, teman Pro 2. Walaupun ada keinginan lagi untuk menonton ulangnya. Yang pasti pas itu aku keluar jam 22 lewat 40 menit atau berapa, itu semua toko yang ada di plaza itu udah turun. Liftnya, elevatornya, bukan lift, elevatornya juga udah mati. Dan gak bisa lewat sana, akhirnya lewat tangga belakang, teman Pro 2. Tapi itu experience yang luar biasa, experience yang seru, teman Pro 2, untuk aku ya. Karena sendirian, itu udah gelap, tangganya panjang. Jadi keinget film-film jadul Indonesia horor yang mengambil latar belakang di mal-mal atau tangga sekolah.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

tentang teman pro 2, ada Zendaya, terus juga Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Robert Pattinson juga teman pro 2, terus ada Charlize Theron dan Joe Bernthal, ada juga Corey Hawkins.

B, averaging around 8,3 per 10 based on early user scores. Ini memang dari yang, karena memang baru ini ya teman Prodo ya, baru rilis tahun, bukan tahun, kalau tahun 2026 ini, tapi baru beberapa hari yang lalu. Terus juga kalau dari Metacritic, universal acclaim with a meta score of roughly 88 sampai 89 per 100. Coba bayangin gak teman Pro 2. Ini cuman gara-gara reviewer yang bilang ini ada walk-nya, ini ada agenda di belakangnya, yang ternyata gak ada agenda apapun sama sekali tentang walk atau tentang LGBT, gak ada. Terus juga kalau masalah kostum desain, ya memang mungkin orang kayak ngerasa ini kan cerita sejarah, hey, sorry to say, ini film fantasi memang berdirinya di atas sejarah tentang hancurnya Troy. Jadi harapannya mungkin kayak film Troy, mungkin kamu udah pernah lihat film Troy 2014, kalau kamu pernah lihat film Troy 2014 sama Pro 2, atau Troya, itu bukan 2014, sorry, tapi yang tahun 2004 sama Pro 2, itu kamu bakal kayak, wih, pas ngeliat scene-nya, memang gak scene dari Troy 2004-nya, itu dibuat bentuk ulang lagi. Tapi itu kayak, wah, nyambung ternyata ya. Dan ini kisahnya itu tentang perjalanan Odysseus. Odysseus itu orang yang punya ide untuk memberikan atau untuk melancarkan serangan, tapi dengan tipu muslihat, yaitu bentuk hadiah kuda yang besar, patung kuda yang besar, yang akhirnya dimasukkan di dalam kerajaan atau kota Troya. Itu tapi, ya pokoknya itu ya teman Pro 2 ya, kota Troya. Nah, setelah kemenangan itu, barulah Odysseus itu harus pulang. Nah, tapi pulangnya itu gak lancar-lancar teman Pro 2. Ya, tahun lalu, bukan tahun lalu, di masa-masa ini, di masa-masa kerajaan tersebut, itu kan perahu itu cuman mengandalkan dayung dari anak buahnya yang banyak, yang dayungnya juga besar. Kalau udah selesai, nanti pakai layar. Dan itu perjalanannya gak mudah. Malah memang fokus cerita utamanya adalah perjalanan Odysseus di laut itu teman Pro 2. Di satu sisi kerajaan yang ia tinggalkan itu ada Ithaca, bacanya Ithaca apa Ithaca ya? Pokoknya Ithaca, dia akan meninggalkan seorang istri dan juga seorang anak. Nah, masalahnya kan Troya itu perang tuh bertahun-tahun teman Pro 2, berpuluh-puluh tahun. Ithaca akhirnya tidak ada tuh singgah sana, tidak ada yang menduduki posisi kerajaan, adanya hanya ratu. Ratu siapa? Penelope. Iyalah, ratunya namanya Penelope. Nah, masalahnya orang meyakini, yang orang-orang di Ithaca tuh meyakini kayaknya Odysseus itu raja mereka itu yang mengikuti Agamemnon. Itu sudah meninggal. Makanya ini Penelope ini harus dinikahi segera biar Ithaca itu ada raja. Karena kalau gak ada raja, gak ada orang yang kayak kuat gitu kan, yang punya ideologi dan dilihat sama orang-orang tuh terlihat kuat, itu bisa aja bakal kayak rapuh ketika diserang sama negara lain atau orang lain, dia bakal hancur karena gak ada rajanya. Sedangkan ratu juga kan bakal mudah untuk dibunuh teman Pro 2. Anaknya belum siap. Nah, itu makanya anaknya tuh, anak dari Penelope dan juga Odysseusnya itu Telemachus. Itu diperankan sama Tom Holland. Nah, kalau Odysseusnya sendiri itu diperankan sama Matt Damon. Ini luar biasa banget sih teman Pro 2, Matt Damon pembawaan peran Odysseusnya ini. Mungkin yang paling membuat aku ngerasa kayak, wah, keren banget ternyata filmnya. Ini kan bukan full tentang kisah sejarah, tapi tentang temologi. Mitologi maksudnya teman Pro 2. Yang di situ ada makhluk-makhluk selain manusia. Jadi ketika kamu nonton di pertengahan film,

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dan film The Odyssey Pro juga ya. Kan banyak orang yang merasa custom desainnya, jadi dari karakter-karakternya itu, apalagi Agamemnon, Agamemnon teman Pro 2, ya ampun agak susah banget ya. Agamemnon itu dia kostum perangnya. Untuk aku sendiri ya teman Pro 2 ya, itu keren banget. Nah tapi masalahnya orang yang pas itu ngeliat trailernya merasa ini terlalu modern banget di zaman yang pada latar belakangnya itu zaman-zaman setelah perunggu ya, perunggu dan setelah perunggu lah teman Pro 2. Dan juga kalau dibandingkan dengan film Troy yang tahun 2004 itu kayak nggak sesuai gitu. Film Troy 2004 itu masih mencerminkan pada era tersebut, zaman tersebut. Tapi bagaimanapun teman Pro 2, untuk aku sendiri kayak ngerasa itu gak ada masalahnya. Karena ya lagi-lagi ini lebih kepada film fantasi. Malah aku kayak mikirnya Agamemnon itu, dia karakternya muncul gak sering banget, tapi itu benar-benar auranya, aura farming. Karena kostumnya itu teman Pro 2, kalau kostumnya dilepas mukanya kayaknya auranya agak minus berapa gitu. Tapi itu teman Pro 2, apalagi pas ada scene gerbangnya dibuka setelah kudanya itu kan di udah akhirnya pas malam hari kudanya udah berdiri dan akhirnya pasukan yang di dalamnya itu dia keluar untuk membuka gerbangnya. Yang notabene di luarnya udah siap juga pasukan Agamemnon. Nah pas dibuka itu Agamemnon itu baju zirahnya, wah. Walaupun scene-nya scene Agamemnon itu benar-benar dikit doang, tapi itu keren banget teman Pro 2 untuk aku ya. Dan juga kalau dibandingin sama film Troy ya. Nah BTW untuk film Troy 2004 sendiri itu menceritakan pengepungan epik. Ya sama aja sebenarnya sih, pengepungan epik kota Troya oleh gabungan pasukan Yunani yang dipimpin sama Raja Agamemnon. Bedanya kalau film Troy ini teman Pro 2 itu dia lebih memperkenalkan karakter yang namanya Achilles. Nah, kalau di film The Odyssey kali ini itu Achilles enggak ada sama sekali karakternya, hanya dalam penyebutan cerita seseorang tentang pengepungan tersebut. Nah, kalau film Troy itu 2004 itu perang dipicu oleh Pangeran Paris dari Troya yang membawa lari Ratu Helen dari Sparta. Akhirnya istri Raja Menelaus. Nah, pengepungan berdarah ini melibatkan pahlawan legendaris seperti Achilles dari pihak Yunani dan Hector dari pihak Troya. Kisah ini fokus pada perebutan kekuasaan, kehormatan, dan taktik cerdik pasukan Yunani yang menggunakan kuda Troya untuk menembus tembok pertahanan kota tersebut. Jadi mungkin kamu yang bingung kuda Troya itu maksudnya apa ya, patung kuda teman Pro 2, patung kuda yang besar banget yang ternyata di dalamnya itu ada pasukan Yunaninya, gabungan pasukan Yunani yang di dalamnya orang-orang yang lebih jago dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika diterima, jadi orang-orang nganggep, orang Troya itu, kota-kota Troya itu, dia nganggep ini adalah hadiah dari pasukan Yunani karena mereka nggak mampu mengalahkan kota Troya, yang akhirnya ya udah ini sebagai tanda perdamaian. Dan pemimpin kota Troya juga itu menganggap bahwa ini untuk dewa-dewi, yang akhirnya udah patungnya dibiarkan aja, malah sampai dibuat berdiri, bukannya dibakar. Rakyatnya sih minta dibakar teman Pro 2, tapi kayak ngerasa ini patung untuk persembahan dewi, ya akhirnya dibiarkan. Dan ternyata saat malam hari ketika semua masyarakatnya tidur, ada beberapa penjaganya aja, disanalah keluar pasukan-pasukan Yunani untuk membuka gerbang Troya, yang ternyata di luar udah dikepung semua pasukan yang lainnya yang dipikir udah pulang ya teman Pro 2 ya. Ternyata itu gak pulang teman Pro 2. Itu hanya ya tipu muslihat. Itu dia teman Pro 2. Tapi lagi-lagi ya, di film di Odyssey itu sama sekali gak ada karakter Achillesnya. Hanya ada di penyebutannya aja.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

teman pro 2 di Odyssey itu latar belakangnya berlatar pada akhir zaman perunggu akhir, Late Bronze Age. Itu sekitar Yunani kuno, teman pro 2, tepatnya pada era setelah perang Troya sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi saat Troya masih ada tuh, teman pro 2, itu kan memang masih menggunakan perunggu ya. Nah, setelah Troya selesai, itu perjalanan Odysseus ini kan karena memang di Troya aja itu sampai berpuluh-puluh tahun, teman pro 2. Dan akhirnya di Odysseus itu pas mau pulang itu udah berapa tahun. Makanya Penelope itu, teman pro 2, di Ithaca itu dia 20 tahun ya, kurang lebih ya sekitar pokoknya puluhan tahun lah, belasan tahun menunggu Odysseus yang gak pulang-pulang, sendiri aja, teman pro 2, kebayang gak? Belum lagi tekanan-tekanan yang harus ia hadapi. Penelope itu, teman pro 2, selain menunggu di kerajaannya karena orang-orang pada meyakini bahwa Odysseus itu meninggal, akhirnya kan ini perlu menikah gitu kan, ditekan sama orang-orang yang punya, karena kan dulu kerajaan itu pokoknya raja dia yang punya kuasa. Tapi di satu sisi, di lain sisi itu juga ada orang-orang yang memang hartanya lebih, kadang-kadang kan menjadi rekan dan juga berkontribusi terhadap kepemimpinan kerajaan di situ ya, teman pro 2 ya. Makanya akhirnya banyak peminang-peminang yang mau menikahi Penelope itu berpesta terus di kerajaannya, di rumah Penelope sendiri, teman pro 2. Wah, itu tekanannya luar biasa sih. Nah, BTW teman pro 2, FYI for your informations, di Odyssey ini, film di Odyssey ini itu tuh diadaptasi dari sebuah buku. Nah, itu adalah sebuah buku puisi, puisi epik yang disusun oleh penyiar Homer pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi kalau waktu ceritanya sih itu sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Itu segera setelah kejatuhan kota Troya. Dan pembuatan puisinya sendiri, buku ini, teman pro 2, itu sekitar abad ke-9 hingga ke-7 sebelum Masehi oleh Homer melalui tradisi lisan. Dan untuk wilayahnya atau geografisnya itu ada wilayah Laut Mediterania, Kepulauan Yunani, dan Kerajaan Ithaca. Nah, kalau bahas-bahas Yunani, kamu tahu kan, teman pro 2, itu pasti terkait juga dengan dewa-dewi. Nah, untuk karakteristik era dalam ceritanya ini itu dia menggunakan peradaban Mykenai. Jadi dunia para raja, pahlawan Yunani kuno yang dipimpin oleh tokoh-tokoh megah. Jadi raja-raja ya, termasuk Odysseus itu kan termasuk raja, teman pro 2. Dia raja, dia juga pahlawan Yunani. Begitupun dengan Achilles ya. Walaupun kalau di Odysseus ini sekali lagi Achilles itu nggak ada karakternya, nggak dihadiri. Cuma hanya dari cerita orang aja. Dan tokoh-tokoh megahnya ya kayak Megamnon itu. Agamemnon. Lupa mulu ya. Agamemnon, teman pro 2, itu tokoh yang luar biasa. Makanya kenapa dengan custom desainnya itu menunjukkan kemegahan dia, teman pro 2. Kemegahan Agamemnon. Nah, ini kan karena latar belakangnya Yunani kuno, itu kan kalau mitologi dan dewanya itu kan kepercayaan kuat masyarakat bahwa para dewa seperti Poseidon dan Athena aktif campur tangan dalam urusan manusia. Makanya kenapa dalam cerita Odysseus di filmnya itu memang bawa-bawa nama-nama dewa kayak Poseidon dan Athena. Poseidon gak bakal... Poseidon dia marah dengan apa yang telah kita lakukan lah. Akhirnya dia tidak akan melancarkan perjalanan kita di lautan. Sama makhluk-makhluk yang hadir, ini kayaknya aku spill dikit-dikit lah. Kayak monster, bukan monster sih, manusia, raksasa, matanya satu, ya tau lah, teman pro 2. Terus juga ada, ini kan cerita di laut ya, teman pro 2. Odysseus yang mau pulang ke Ithaca, tapi gak tahu kenapa, tiba-tiba, ya kalau dibilang nyasar sih, enggak sih. Lebih dia tuh, perjalanannya memang jauh, ya akhirnya karena butuh yang namanya perbekalan, dia kan harus singgah ke sana kemari, ke pulau-pulau yang belum tahu nih, ini pulau apa nih, isinya apa nih. Makanya disitulah menemukan sesuatu yang lebih seru lagi, perjalanan yang gak diduga-duga, teman pro 2. Ketemu inilah, ketemu ya bisa kita katakan Cyclops gitu kan. Terus juga ada manusia yang ukurannya lebih besar ketimbang dia.
benar-benar kayak makhluk-makhluk mitologi, benar-benar kayak fantasi itu Mompro 2. Yang menariknya ini kan karena memang berkaitan dengan penyiar ya Mompro 2. Ya sair lah, sair-sair atau penyair yang dibawakan sama Homer. Makanya di sana juga dalam filmnya itu juga cerita-cerita Odysseus ketika dia belum kembali ke Ithaca, orang-orang menganggapnya meninggal, itu selalu diceritakan tapi dengan sair Mompro 2. Dan yang memerankan siapa? Kayaknya Travis Scott deh yang aku lihat ya Mompro 2 ya. Iya, dia yang membawakan ketika para peminang sedang berkumpul berpesta di rumahnya Penelope. Itu ada sair yang terus dihadirkan. Di sininya yang paling menarik terakhir di film di Odysseus itu ada scene terakhir yang Penelope bertanya sama Odysseus, "Kenapa sih cerita kamu hanya ada dalam lagu aja?" Dan kalimatnya apa? "Karena lagu itulah satu-satunya yang bisa kita ingat." Nah, itu tuh Mompro 2 itu yang luar biasa banget, karena memang ternyata lagu kan sampai kapanpun, kayak Coming Home yang Inggris nyanyiin, itu lagu tahun berapa sampai saat ini dinyanyikan untuk sebuah kisah dan juga untuk sebuah event, untuk sebuah bisa kita katakan kayak jadi tradisi. Belum lagi ya makanya ini menjadi kayak alat atau sarana untuk kamu berbagi cerita, berbagi kisah ke semua orang yang kalau memang ceritanya yang luar biasa itu bisa jadi bakal hadir terus sepanjang sejarah, sepanjang zaman bakal diputar terus. Terus juga belum daya ingat manusia, kan memang syair sama lagu tuh mudah melekat di pola manusia dari satu generasi ke generasi, ke generasi berikutnya. Dan kisah perang dan perjalanan hidup diubah menjadi senandung ya agar gak lekang oleh waktu. Makanya kenapa selalu tuh saat pesta itu ada yang menyairkan tentang Odysseus, tokoh yang luar biasa, pahlawan Troya. Jadi itu ya Mompro 2. Jadi alur perjalanannya secara umum sih ya tentang Odysseus yang kembali ke Ithaca. Dan dia banyak menemukan makhluk mitologi sama kaitan ceritanya tuh dengan epos Iliad Mompro 2. Itu dia. Pokoknya dalam perjalanan itu dia banyak belajar something lah, hal yang baru yang mengubah sudut pandangnya. Yang aku menarik ya Mompro 2 ya. Karena ini kan kita kadang-kadang sejarah cuma nontonnya, oh pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kali ini Mompro 2, kemenangan di Troya itu hanya sekedar kisah aja. Karena di perjalanannya itu adalah sebuah kekalahan yang mungkin harus mereka terima, kematian demi kematian rekan-rekannya, teman-teman seperjuangannya atau anak buahnya di tangan dia, bukan di tangannya sih, artinya di tanggung jawab, meruang tanggung jawab dia itu harus mati satu persatu. Belum lagi ketemu makhluk-makhluk yang besar yang seakan-akan tuh menunjukkan kalau manusia tuh benar-benar gak mampu untuk melawannya. Dan juga ya dewa-dewi yang mereka bawa, pada akhirnya ya dewa-dewi perjalanan mereka lancar atau tidak lancarnya ya tergantung dewa marah atau tidak sama mereka, rela atau tidak sama mereka. Pokoknya sekali lagi recommended banget sih buat kamu untuk tonton Mompro 2.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Nobar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, di Auditorium RRI Padang. RRI, Radio Pesta Bola 2026.

request sebenarnya Kak Lara Purnamasari buat dengerin lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan Era East Trivi. Jadi silakan teman-teman 2, aku masih menunggu ya untuk kamu yang mau request atau ada yang mau sharing-sharing malam hari ini. Belum lagi kamu yang mungkin ada juga nih teman-teman 2 yang udah ngeliat juga, udah nonton juga, mau cerita experience-nya atau review-nya menurut pengalaman kamu sendiri. Yang pasti ya teman-teman 2 ya, ini juga masalah Penelope yang merupakan pasangan dari Odysseus yang ditinggalin bertahun-tahun, dia akhirnya harus bertahan. Nah, kira-kira ada nggak? Kayaknya sih banyak sih, nggak mungkin nggak ada ya. Pasti ada, tapi mungkin di antara kamu yang mendengarkan nih, kamu salah satunya bukan? Orang yang ditinggalkan sama pasangannya tanpa kabar dan lama. Tapi akhirnya kamu tetap masih memilih untuk menunggu terus. Dan bertahun-tahun kamu sendirian, sepi. Itu gimana perasaannya ya? Penelope, itu perasaannya itu pasti campur aduk teman-teman 2. Dengan kabar yang masih rancu, abu-abu. Kabar Odysseus antara sudah meninggal atau mati. Tapi dia masih bertahan karena masih meyakini Odysseus hidup teman-teman 2. Tapi juga satu sisi tekanan sama para peminang-peminangnya. Karena Ithaca itu butuh raja. Wah, ini kayaknya bahasan menarik teman-teman 2. Jadi, selain tadi kita ngomongin tentang di audisi ya, aku rekomendasiin untuk kamu semuanya untuk kamu tonton, ketimbang nanti kamu bakal nyesel kenapa gak nonton. Walaupun kalau emang udah gak tahu dari awal pasti gak bakal, gak peduli sih. Tapi nanti kalau teman-temannya bilang, ya sayang banget gak nonton, udah mana abis lagi, udah mana turun posternya dari bioskop lagi. Nah itu makanya mendingan kamu tonton teman Pro 2. Tapi kita coba omongin juga ya teman Pro 2 ya, tentang sebuah kesetiaan. Asik.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Masih dari kawasan Sudirman 12 sama Fatha Mubina di frekuensi 90,8 MHz Mempro 2. Dan ya teman Pro 2, sebenarnya ada aja ya orang yang ketika ditinggal sama pasangannya cukup lama, atau malah yang memang pada akhirnya gak bisa ketemu lagi dan gak bisa untuk move on, gak bisa untuk mencoba menemukan orang yang baru. Itu ada faktor psikologis sama emosionalnya pasti teman Pro 2. Kayak misalnya emotional attachment, jadi emang udah terikat banget emosinya. Dan proses melepas seseorang yang udah lama mengisi hidup itu gak semudah membalikkan telapak tangan. Ada ikatan batin yang membuat mereka merasa bagian dari dirinya udah hilang jika benar-benar berpisah. Belum lagi kalau perpisahan itu memang terjadi karena takdir mempro dua, waktu yang sudah habis di dunia. Itu pasti untuk kamu yang mengalaminya. Terus semangat untuk jalan hidup, karena itu pasti yang diinginkan sama pasangan kamu yang udah tiada. Dan yang pasti, ya gak harus menemukan orang yang baru, setidaknya kalau kamu udah ada tanggung jawab seperti anak, atau malah memang diri kamu sendiri, ya kamu harus semangat hidup kamu, menyemangati hidup kamu. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, teman Pro 2 ada juga investasi waktu dan kenangan. Karena semakin lama waktu yang dihabiskan bersama, itu pasti kayak ngerasa semakin besar investasi kenangan dan rasa sayang yang udah ditanam. Dan hal inilah membuat orang-orang yang ditinggal lama itu, mereka kayak ngerasa sayang jika harus mengakhirinya begitu aja. Belum lagi kalau ditinggalnya tanpa kabar. Itu kayak gimana ya caranya ya? Itu udah kayak bagian dari hidupku. Kayak misalnya ada orang baru tuh kayak merasa asing aja. Ya sebenarnya memang sama kayak dulu pertama kali ketemu sama pasangan kamu sebelum akhirnya ditinggal pergi, itu kan memang sama-sama kayak asing. Tapi karena udah banyak terisi waktu bersama, dihabiskan dengan bersama, ketika harus berpisah dan kayak mau cari yang baru lagi, kayak udah gak bisa. Karena satu sisi dalam hati, dalam pikiran kamu, kamu memikirkan bahwa waktu yang kamu lakukan sendiri itu kamu merasa masih bersama. Nah, yang ini teman Pro 2, yang ketiga itu ada false hope. Kalau false hope ini sama seperti Penelope. Jadi keyakinan bahwa pasangan itu bakal kembali, entah itu bakal berubah atau keadaan akan membaik di masa depan, seiring kali menjadi bahan bakar utama seorang tuh untuk bertahan dalam kesendirian. Ada mereka yang ditinggal sama pasangannya karena mungkin ribut dan harus berpisah dengan cara yang menyakitkan, entah itu putus atau malah cerai. Tapi lama-kelamaan, dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, kamu gak bisa move on. Kamu hanya berharap bahwa suatu saat bisa kembali dengannya, tapi dengan keadaan yang udah berubah. Kalau Pinol beda ya teman Prodo ya, dia berharap Odysseus kembali karena memang Odysseus tuh masih hidup. Wah, itu paling bimbang sih, karena wah gak tahu nih Odysseusnya masih hidup atau udah meninggal. Itu kacau banget kayaknya pikiran Penelope ya teman Pro 2 ya. Oke lah, itu ya teman Pro 2 kebersamaan kita pada Kopstang, kopi setengah malam hari ini sama Fatha Mubina di 90,8 MHz. Thank you untuk kamu yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung, sudah request lagu malam hari ini ya. Kita bakal lanjutin kebersamaan sampai jam 23. Tapi setelah ini kamu bakal mendengarkan Just Music. Sampai akhirnya di tengah malam aku bakal pamit. Halo semua Pro 2, kita dengarkan Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini.

sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita. Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresi kreatif anak muda hingga sekarang.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
6: Ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh,
0: kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau mo. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

Ya, sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam, teman Pro 2. Selamat beristirahat dan mimpi indah. Bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi'udai yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemuda yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Mengapa para pemuda itu bisa menjadi beriman dan kuat? Dia tidak cuma beriman, tapi kokoh dan kuat dalam menjaga keimanannya. Mengapa para pemuda ketika dia sudah beriman, dia bisa berpegang teguh, benar-benar berpegang teguh pada agamanya? Ya, karena memang sebetulnya pemuda, tidak tiap era, tiap nabi, pemuda-pemuda yang banyak membela agamanya Allah. Salah satunya kisah tentang Al-Kahfi. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara-perkara yang hak dan menerima petunjuk ke jalan yang lurus dari guru mereka, yang pada saat itu telah terhaka dan tenggelam ke dalam agama yang batil menjadi sesat. Karena itulah kebanyakan orang yang menjambut baik suruhan Allah dan Rasulnya adalah dari kalangan muda. Adapun orang-orang tua, sebagian besar mereka tetap berada di jalan yang batil. Kenapa? Karena memang susah untuk orang tua itu menerima yang hak, karena mereka akan lebih memilih, ya dari dulu mereka seperti itu. Maka ketika sudah tua, mereka aneh melihat yang baru. Kalau kita nyebutnya sama sekarang, kolot. Susah menerima yang baru. Kalau misalnya kita ada orang tua, disampaikan sesuatu yang baru, nunjukin modern, dia agak susah menerimanya. Begitulah ketika disampaikan mengenai risalah Allah, agak susah menerimanya. Kenapa? Karena biasanya dia dapat hukum berupa hukumannya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini, kondisinya seperti ini, yang dia tahu seperti ini. Nah, kenapalah orang tua itu sedikit yang menerima seruannya Allah? Ada, cuman gak sebanyaknya kalangan muda. Kalangan muda yang siap menerima risalahnya Allah, yang paling banyak menerima risalahnya Allah. Bahkan Allah beri sebuah surat namanya surah Al-Kahfi. Artinya benar-benar, artinya Allah menunjukkan bahwa pemuda itu adalah sebuah golongan atau kaum yang mana menjadi penegak din Allah, penegak syariat Allah. Mereka penompang din Allah. Jika kalangan mudanya rusak, maka sudah jelas din Allah akan menjadi rusak di wilayah tersebut. Maka musuh-musuh Allah yang mereka rusak siapa dulu? Kalangan orang, kalangan anak muda, bukan kalangan orang tua. Ya karena orang tua ya sudah, dia mau umurnya pun sudah waktunya udah mau menuju, sudah tidak terpikir lagi yang seperti itu. Yang sudah tua ya sudah, tenaganya juga sudah berkurang, kirohnya juga sudah kurang, semangatnya juga tidak kurang, potensinya juga kurang. Beda sama anak muda yang potensinya masih besar, tenaganya masih kuat, fisiknya masih bagus, kirohnya masih tinggi, semangatnya masih luar biasa. Dan itulah yang dirusak oleh musuh-musuh Allah. Berupa apa? Berupa film, fashion, makanan, hedonisme, pergaulan. Ya memang begitu caranya musuh Allah. Kenapa? Karena ya mereka tahu di masa-masa lalu itu para pemuda lah yang menolong din-din Allah, menolong agama Allah. Dari tiap zaman-zamannya Nabi sampai setelah zamannya Nabi, pemudalah yang menjadi peran besar dalam menegakkan din Allah. Contohnya kita sering tahu Khalid bin Walid, pedangnya Allah, pemuda yang menebas para musuh-musuh Allah. Makanya zaman sekarang musuh-musuh Allah itu orang-orang kafir lebih tahu bagaimana mentreatment umat Islam. Agar apa? Mereka redam. Mereka
rendah, mereka di bawah mereka. Gimana caranya? Rusaklah pemuda-pemudanya. Para pemuda-pemudinya dirusak dengan berbagi sisi, sehingga mereka melupakan masa lalu yang begitu besar umat Islam itu yang datang dari para pemuda-pemudi umat Islam. Kemudian, sebagaimana di surat Al-Kahfi ayat 13, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, mereka ini adalah para pemuda. Kemudian di ayat 14-nya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah langit dan bumi. Allah menceritakan tentang mereka, kami buat mereka dapat bertahan dalam menentang kaumnya dan seluruh penduduk kota tempat tinggal mereka, serta kami jadikan mereka dapat bersabar dan rela meninggalkan kehidupan makmur dan mewah yang bergelimang dengan kenikmatan di kalangan kaumnya. Begitulah Allah menceritakan para pemuda ini yang mereka berani menentang penduduk kota tempat mereka tinggal, menentang orang-orang tua di tempat mereka tinggal, menentang penguasa-penguasa, menentang para pembesar-pembesar di wilayah itu. Dengan apa? Dengan percaya pada Allah, bahwa Allah selalu menjaga mereka, Allah selalu menguatkan mereka. Mereka tahu pertolongan Allah itu sangat dekat, Allah ada berada di sisi mereka. Maka mereka tidak pernah takut dengan apa? Dengan ancaman. Dan mereka bersabar dan rela dengan meninggalkan kehidupan yang makmur. Ya, para pemuda pada saat itu mereka sangat makmur. Mereka hidup mewah. Ya, bukan pemuda-pemuda yang terlantar, yang tidak mengerti, yang tidak mempunyai harta. Mereka pemuda-pemuda yang punya harta. Namun mereka bisa tinggalkan kehidupan hedonisme dan rela menyampaikan haknya Allah, suatu kebenaran. Kemudian kalangan-kalangan anak dari para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya, disebutkan pula bahwa pada suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota. Mereka adalah para penyembah berhala dan tauhid, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan kepada sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang diktator yang lagi keras kepala bernama Decianus. Nah, seorang para pemuda berani melawan diktator yang berani menyampaikan yang hak di antara lingkungannya yang menyembah berhala dan tauhid. Inilah kita harus contoh, wahai pemuda pemudi Islam di masa sekarang. Tolonglah din Allah. Karena apa? Karena kita yang butuh menolong din Allah itu. Allah sama sekali tidak butuh. Tapi kitalah yang butuh menolong din Allah itu. Agar apa? Agar kita bisa berhujah di hadapan Allah nanti. Bahwasanya kita hidup di dunia sudah berusaha menegakkan din Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Gali lagi logi.
4: Aduh, haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
4: Ya, gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Mon, Mona, Mon, buka pintunya, Mon. Ya ampun, Mon, kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
5: Dita, aku didiemin Andi. Udah beberapa hari, telepon gak nyambung, WA checklist 1. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang kemarin mengatakan kepemilikan KIA telah mencapai 70% dari 266 ribu anak. Jumlah ini maksud telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 60%. Kendati demikian, kata Ances, Disdukcapil Kota Padang terus mempercepat penerbitan KIA agar seluruh anak usia 0 hingga menjelang 17 tahun memiliki identitas resmi. Upaya yang dilakukan agar 30% lagi anak bisa mendapatkan KIA yakni dengan memperluas sosialisasi dan menghadirkan layanan jemput bola. Salah satunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang untuk membuka layanan di sekolah. Menurutnya, petugas Disdukcapil Kota Padang akan mengambil foto siswa langsung di sekolah sehingga orang tua tidak perlu menyiapkan pas foto. Kegiatan ini sekaligus mendukung program unggulan pemerintah Kota Padang yakni Padang Melayani yang menghadirkan pelayanan publik lebih dekat kepada masyarakat. Teman Pro 2, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Sumatera Barat memiliki modal budaya yang kuat untuk mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Hal ini disampaikannya pada Musyawarah Wilayah 7 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Universitas Negeri Padang kemarin. Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM mengatakan kearifan lokal menjadi kekuatan penting dalam memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi dasar pembangunan daerah di Sumatera Barat. Menurutnya, nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun memiliki kekuatan historis, filosofis, dan teknokratis yang dapat diaktualisasikan dalam pembangunan. Ia menjelaskan kekuatan budaya Sumatera Barat dapat dilihat dari berbagai warisan budaya yang telah melekat kuat dalam ingatan masyarakat. Salah satu yang menjadi identitas utama adalah Rumah Gadang sebagai warisan arsitektur dengan nilai kebudayaan yang tinggi. Informasi penutup teman Pro 2, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Dr. Gina Alesial kepada RRI kemarin mengatakan keberadaan RTK diharapkan dapat membantu memperpendek jarak tempuh ibu hamil menuju fasilitas kesehatan. Langkah ini sekaligus untuk meminimalisir risiko keterlambatan penanganan apabila terjadi kondisi darurat saat proses persalinan. Ia menjelaskan RTK dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil, ibu nifas maupun bayi baru lahir yang membutuhkan akses lebih dekat dengan fasilitas kesehatan. Prioritas diberikan kepada kehamilan berisiko seperti memiliki riwayat komplikasi persalinan atau kondisi medis kronis diantaranya diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat. Selama berada di RTK, pasien didampingi satu orang keluarga atau kader kesehatan dan mendapatkan konsumsi selama masa tinggal. Dinas Kesehatan juga melakukan pemantauan kondisi pasien melalui puskesmas atau fasilitas kesehatan yang berada di sekitar lokasi RTK.

0: mana orangnya? Kok enggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 2 Mas Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama aku di station 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa kabar? Waduh, udah minggu pagi nih ya. Udah hari minggu aja. Happy weekend dulu buat kamu semuanya yang lagi dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi tara sedang kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Ada Cynthia Zaini yang nemenin kamu di pagi ini, teman Pro 2. Waduh, pagi ini kayaknya bakal cerah setelah kemarin kita diguyur hujan ya, teman Pro 2. Semoga hari ini cerah ya. Kita berdoa bareng-bareng biar weekendnya yang satu hari tertinggal ini bisa cerah dan kamu bisa hanging out, bisa chill, bisa seseruan sama teman-teman kamu juga. Well, teman Pro 2, kita bakal di pause and play dulu di pada pagi ini dari jam 6 sampai jam 7 sebelum nanti bakal temenin kamu sama informasi cuaca dan juga hari penting yang diperingatkan setiap tanggal 19 Juli 2026 ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu Atomic City YouTube.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, semangat. Semangat teman Pro 2, semangat ya. Semangat itu bahasa gaul dari semangat kalau kata Gen Z sekarang ya, teman Pro 2. Tapi ini ngomongin soal semangat nih, kayaknya ada juga yang lagi semangat untuk ngasih pujian sama Lionel Messi jelang final Piala Dunia 2026. Yang satu ini emang mencuri perhatian banget ya, teman Pro 2. Ini langsung dipuji sama Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dia menilai waktu Kapten Argentina itu mencetak hat-trick melawan Aljazair di Kansas City Stadium hari 16 Juni kemarin, 3 hari yang lalu, teman Pro 2. Nah, ini tuh waktu hari ini ya, hari Kamis kemarin. Waktu itu Messi udah membuka laga dengan gemilang di pertandingan pertama grup J, perdana grup J ya, Piala Dunia 2026. Langsung mencetak hat-trick 3-0, bikin Argentina udah menang duluan atas Aljazair. Dan ini itu menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia saat itu. Wow, emang Presiden Amerika Serikat aja terkesan banget loh sama pencapaian Messi dan menyebut hat-trick ini sebagai sesuatu yang langka banget dalam sepak bola. Dan ini penampilan Messi kemarin itu jadi sorotan utama banget, teman Pro 2. Dan dia benar-benar menegaskan lagi peran pentingnya gitu di dunia sepak bola, di sepak terjang Piala Dunia 2026 ini. Dan Lionel Messi ini juga ngasih sign kalau Argentina bakal ngasih kemampuan terbaik kalau nanti di partai final hari Senin besok banget melawan Spanyol ya gitu. Dan Messi menilai Argentina tuh punya motivasi besar banget untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Nah, kita lihat aja tuh gimana nanti teman Pro 2 di final tanggal 20 Juli 2026. Kita tunggu ya.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Ku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Kambing.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi lagu Jonah dari Dere. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ada Menko Airlangga yang bertemu sama Menteri Luar Negeri Tiongkok. Nah, kenapa tuh kira-kira? So, di kunjungannya ke Shanghai, Tiongkok, Menko Perekonomian kita Airlangga Hartarto itu lagi melakukan pertemuan sama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Jadi ini salah satu agenda utama Menko kita selain menandatangani pendirian Organisasi Kecerdasan Buatan Dunia atau WIKO, teman Pro 2. Katanya nih, Indonesia sama Tiongkok itu mau menjalin kemitraan strategis, teman Pro 2. Kemitraan ini itu mencakup sektor perdagangan, investasi, dan tata kelola kecerdasan buatan artificial intelligence global, termasuk agenda prioritas di bidang perekonomian antara kedua negara. Langsung deh, disambut baik sama Menlu Wang Yi dan langsung memberikan apresiasi buat Presiden Xi Jinping karena kerjasama Indonesia menjadi founding member states WIKO. Sementara itu, Menko Airlangga juga ngusulin nih, biar Indonesia bisa dipertimbangkan untuk dapat salah satu posisi penting di kelembagaan sekretariat WIKO. Dan at the end of the day, atau di akhir pembicaraan maksudnya ya, Menko Airlangga ini juga nyampein dukungan penuh untuk keketuaan Tiongkok di forum APEC di tahun 2026. Ini teman Pro 2, di mana nanti akan berlangsung di Shenzhen di November 2026 mendatang. Semoga ya, kerja sama Indonesia dan Tiongkok ini benar-benar dilandasi sama semangat global, South, transparansi, dan penghormatan untuk kedaulatan digital. Jadi, nggak cuma tujuannya untuk mengamankan ketahanan ekonomi dan warisan inovasi teknologi aja, tapi memang untuk menjaga hubungan antar kedua negara, gitu. Jadi, bukan hubungan kamu dan dia aja yang perlu dijaga nih, hubungan dua negara juga penting banget dijaga, teman Pro 2. Oke deh, nanti aku bakal lanjutin lagi informasi ini supaya tetap di pagi ini ya, makanya kamu jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.